0: 90.4 FM, Pro 2, teman terbaik kamu. Yeay.
1: Oke, teman Pro 2. Kalau dari Sudirman terlihat berawan. Tapi dari itu dari jendela studio kita soalnya kok
0: pakai ini ya, pakai filter kayaknya. Betul. Nih kacanya.
1: Kaca studio kita tuh terlalu berfilter karena kita enggak tahu di luar tuh udah
0: cerah
1: panas
0: banget atau gimana.
1: Tapi dari dalam kita ngelihatnya kayak aduh mendung banget ya. Tapi kita juga nggak tahu nih teman Pro 2. Tapi kayaknya ini karena masih pagi gitu ya, masih jam 7. Kayaknya akan cerah mungkin. Nah kita nggak tahu.
0: Kita nggak tahu. Makanya kita mau kasih tahu dari BMKG gimana prediksinya hari ini.
1: Nah begitulah teman Pro 2. Jadi gimana ya cuaca kita hari ini nih teman Pro 2?
0: Sejauh ini kalau di kawasan Sumatera Barat so far nggak ada yang cerah.
1: Jadi yang cerah.
0: Banyak kan berawan, betul. Hujan ringan, hujan petir, berkabut, dan juga udara kabur.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Nah, tapi kalau di kota Padang sendiri nih, teman Pro 2 ini katanya bakal hujan ringan ya. Kemarin perkiraan BMKG juga gitu, hujan ringan. Cuman kan itu hanya perkiraan.
0: Iya, akhirnya cerah banget ya.
1: Iya, akhirnya cerah banget kemarin.
0: Sampai sore bahkan sunsetnya cantik banget kemarin.
1: Iya, kemarin betul. Jadi itu padahal hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat kayaknya kemarin ada potensi hujan ringan gitu.
0: Cuman yang terjadi adalah cerah.
1: Cerah, namanya juga perkiraan manusia ya, teman Pro 2.
0: Perkiraan. Kita bisa menduga tapi gak bisa menentukan.
1: Nah itu dia, semua kembali ke tangan Allah.
0: Nah benar, semua hujan milik Allah.
1: Betul. Itu betul sih, teman Pro 2.
0: Terus kalau misalnya kamu yang tinggal di Pesel, hari ini katanya prediksinya hujan petir. Sama kayak di
1: Pasaman Barat juga nih teman-teman.
0: Iya, Pasaman Barat juga katanya hujan petir. Terus Darmasraya, Solo Selatan bakal berawan prediksinya teman Pro 2. Kalau kita itu samanya sama Agam, 50 kota yang juga bakal hujan ringan hari
1: ini.
0: Iya,
1: Padang Panjang juga gitu. Dan Payakumbuh juga nih teman Pro 2 katanya bakal ada potensi hujan ringan untuk hari ini ya teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Nah, tuh untuk suhu udara sih teman Pro 2 nih dari semuanya di Sumatera Barat umumnya sih kayaknya 18 sampai 30
0: derajat Celcius
1: untuk hari ini.
0: Benar banget. Nah, selain yang kita sebutin tadi itu kayak semuanya dari Padang Pariaman, Sawalunto, Bukit Tinggi, terus juga Kota Pariaman katanya udara kabur.
1: Betul, betul, gitu. Nah, untuk Kota Padang sendiri nih teman Pro 2 untuk suhu udara kita di range-nya 21 sampai 27 derajat Celcius.
0: Lumayan. Kalau enggak sampai 30 ya.
1: Ya ini lumayan sih teman Pro 2 walaupun kayaknya kita udah beradaptasi dengan rasa panas.
0: Bener banget. Yeah. Tapi kemarin emang selain cerah emang panas banget
1: jujur. Terik.
0: Tapi mungkin itu efek juga beberapa hari yang lalu sebelum kita dapat secerah itu kemarin kita sempat hujan.
1: Nah gitu. Jadi kan ya namanya siklus kehidupan ya. Bener banget. Ada cerah, ada hujan, cerah lagi, hujan lagi. Nah emang gitu teman-teman.
0: Emang gitu.
1: Jadi kita bakal stres banget kalau misalkan gak ada ini, gak ada hujan misalkan cerah. Kayak kemarin pas kita lagi berasap itu teman Pro 2, kayak kita pas kayak lagi bersejak sate itu. Ya kan, kita kayak terpanggang dan berasap.
0: Iya, bener banget. Tapi sekarang udah. Alhamdulillahnya gara-gara hujan yang kemarin, asapnya udah ke bawah. Sekarang udah bisa lihat sunset yang cerah lagi.
1: Betul.
0: Kita doakan juga saudara-saudara kita di Kalimantan ya, teman Pro 2.
1: Iya, betul.
0: Udah bisa segera.
1: Di ini juga deh, Rinjani kemarin tuh juga kebakaran. Seribu hektar berapa ya? 1000 hektaran deh. Lumayan juga Rinjani juga. Jadi tuh kebakaran hutan karhutla itu ada di beberapa titik di Indonesia. Jadi
0: cuma di Kalimantan tapi
1: di
0: juga ada di Sumatera juga ya.
1: Iya, ada di daerah lainnya juga gitu, teman Pro 2.
0: Semoga ya teman Pro 2 kita bisa melihat Ibu Pertiwi ini cerah lagi tanpa asap. Amin.
1: Oke deh. Kalau gitu
0: nanti kita bakal ada di Onda Today ya, teman Pro 2 abis ini ya. Bakal kasih tahu kamu.
1: Betul.
0: Hari penting juga apa yang kita peringati setiap tanggal segini 29 sekarang. Besok udah akhir September ya.
1: Betul.
0: Ya udah, nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Kenapa?

0: Brian, brown eyes.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Habis, buang sini aja deh.
8: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
7: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
8: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
9: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
9: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
9: Ayo dah.
10: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
11: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher. Sama seperti manusia, bedanya tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

Pengaruh Perodo dikutip dari rri.co.id, Polda Banten memastikan penemuan jenazah di perairan Pekon Balam, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, ternyata tidak berkaitan dengan insiden rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dari temuan jenazah di kawasan pesisir barat tersebut, saat ini identitasnya telah terverifikasi. Hal itu melalui serangkaian pemeriksaan medis dan identifikasi yang dilakukan oleh tim kepolisian setempat.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bang! Akbar, keluar, Bang!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bang. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no TOT 10.
4: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu gak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
5: Cakep!
4: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya, dan terus menjadi suara

0: masih di Sabara Pagi Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2 ini baru kelihatan cerahnya. Cerah banget, cerah
0: banget. Kalau cerah beneran kelihatan ya dari
1: dari sini
0: ini gitu.
1: Betul. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan
0: samar-samar gitu ya.
1: Iya, kalau misalkan jam 6 pagi itu samar banget. Kita enggak tahu nih ini beneran cerah kah atau emang kaca
0: emang
1: kita
0: gelapan? Masih pagi, iya.
1: Iya, begitu, teman Pro 2.
0: Baiklah.
1: By the way nih, teman Pro 2 bentar lagi kan mau tanggal 1 ya. Tapi nih di tanggal 29 September ini teman Pro 2 itu enggak berasa banget karena kita tuh udah masuk apa ya? Di kalau selesai nih nanti September 3 bulan terakhir di 2026.
0: Iya, benar banget lagi. Habis itu 2027. Ya ampun.
1: Terlalu cepat semuanya gitu. Rasanya sih begitu ya teman Pro 2 ya.
0: Iya, benar banget.
1: Nah, tapi kita mau cek dulu deh kalau tanggal ini ya.
0: Tanggal 29 ini ada hari penting apa yang kita peringati setiap tanggal 29 September. Kalau besok kayaknya banyak ya.
1: Besok banyak. Besok itu salah satu hari bersejarah juga di
0: Indonesia.
1: Benar
0: banget. Buat betul. Kota Padang juga.
1: Kota Padang juga. Tapi itu besok.
0: Iya, besok. Kalau sekarang ada hari kita.
1: Hari kita.
0: Hari Sarjana Nasional.
1: Iya. Hari Sarjana Nasional. Nah, enggak tahu deh ada hari sarjana.
0: Iya, ini hari kita sih teman Pro 2.
1: Iya, untuk kamu yang sudah sarjana-sarjana di luar sana ya teman Pro 2, ini adalah hari kamu.
0: Yes, benar banget. Hari ini tuh katanya pertama kali banget digagas sejak tahun 2014 sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Kenapa tanggal gitu? Kenapa tanggal segitu ya? Karena bertepatan sama hari kelahiran Raden Mas Panji Sosro Kartono. Dia adik kandungnya, kakak kandung Raden Ajeng Kartini.
1: Oke. Jadi inilah harinya teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Menjadi sarjana. Ada hari jadi peringati.
0: Iya, dan hari ini juga kenapa diperingati gitu? Karena di hari itu juga si Raden Mas Panji ini menerima gelar sarjana di masa penjajahan.
1: Di masa penjajahan lagi tuh, di masa sekarang aja mendapatkan gelar sarjana lumayan susah ya.
0: Susah banget.
1: Teman Pro 2, susah banget. Masuknya susah, keluarnya susah.
0: Iya.
1: Itulah kuliah.
0: Kuliah ya, untuk jadi sarjana.
1: Iya, betul. Masuknya susah, keluarnya susah. Apalagi buat kamu yang sekarang mungkin sedang berdarah-darah ya prosesnya menyelesaikan skripsi.
0: Benar banget.
1: Aduh, teman Pro 2, semua akan terlalui. Cuman ya emang gitu. Emang berdarah-darah aja. Karena aku baru lihat ini. Baru lihat kemarin ada postingan gitu. Jadi ini yang ngeposting kayaknya mahasiswanya deh gitu. Nah, dia itu kan disuruh revisi sama dosennya, revisi gitu skripsi. Nah, jadi dia ini lupa ganti nama filenya. Jadi nama filenya ini kayak udah revisi yang keberapa gitu. Terus ACC please, capek banget ya Allah pakai gitu nama foldernya.
0: Oh, nama foldernya.
1: Nama filenya.
0: Nama filenya
1: itu caps lock gitu. Nah, dia mau ngirim ke dosennya, enggak sadar nama file ini belum diganti.
0: Oke.
1: Dikirimlah ke si dosen. Nah, terus dosennya bilang kayak ini saya cek dulu ya, semoga bisa dihasilkan karena dia
0: enggak ada sedetail itu ya. Iya,
1: karena dia enggak expect juga mahasiswanya ngirimin revisi yang begitu nama filenya. Biasanya kan skripsi ini revisi ini gitu biasanya.
0: Iya,
1: benar-benar gitu
0: apa juga itu. Semoga ya teman Pro 2, tapi emang kayaknya itu bisa jadi salah satu trik juga ya, kayaknya
1: ya
0: buat dosen yang tepat.
1: Iya, betul buat dosen yang peka sebenarnya.
0: Benar banget. Tapi kalau misalnya enggak, itu bisa jadi pisau bermata dua. Bisa jadi senjata juga buat si dosen. Maksud kamu apa ngirim begini? Bisa jadi kayak gitu.
1: Tapi buat dosen yang kayak apakah gitu, yaudah kasihan banget ya, udah berapa kali revisi ya.
0: Iya, benar-benar. Aduh. Untungnya aku waktu skripsian kayaknya fix 1, revisi fix 2, fix 3, terus sampai gagal, ya berarti yang nomor terbesar itu yang benar.
1: Nah,
0: kalau masih 1 berarti baru baru sekali
1: Tapi kalau aku dulu revisi apa ya? Revisinya dulu ini jarang banget karena dosennya dosen senior, jadi jarang banget yang pakai file gitu, harus dicetak.
0: Cetak. Oke.
1: Dicoret aja.
0: Iya.
1: Dicoret aja tuh agak banyak tapi. It's okay. Itu kayak
0: nama juga proses.
1: Begitulah ya para sarjana. Nah, setelah mendapatkan gelar sarjana, nah hari kamu dirayakan, semua kita dirayakan.
0: Yes, benar banget.
1: Hari sarjana hari ini.
0: Iya, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan jantung ya buat para sarjana.
1: Nah, itu juga. Kenapa? Karena ini juga hari jantung.
0: Iya, hari ini diperingati sebagai hari jantung sedunia juga.
1: Betul, betul.
0: Ini beda lagi nih.
1: Iya. Nah, ini diperingati setiap tanggal 29 September yang ditetapkan sama Federasi Jantung Dunia bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
0: Benar banget.
1: Nah, jadi Hari Jantung Sedunia itu pertama kalinya diselenggarakan di tahun 2000 yang dipimpin sama Presiden Federasi Jantung Dunia saat itu ada Anthony Baez de Luna namanya. Gitu. Nah, tujuannya Teman Perdua untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap bahaya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Itu emang beneran sih, Teman Perdua. Karena sering apa kita dengerin orang, dioperasi apa, pasang cincin. Nah, itu kan artinya apa? Masalah lagi sama jantung.
0: Iya, benar banget.
1: Begitulah Teman Perdua. Makanya sarjana-sarjana jaga jantung.
0: Jaga jantungmu.
1: Betul.
0: Karena kalau ada lagu Cinta Khususmu, kalau kita jaga jantungmu. Jaga jantung.
1: Jaga jantung, betul.
0: Iya, jaga jantung biar kamu nggak jantungan nanti, biar nggak banyak penyakit juga, karena kalau udah jantung bisa kemana-mana.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Betul dari satu jantung yang sakit, sakit semua. Nah, itu Teman
0: Perdua. Beda lagi kalau jantung hatiku yang sakit.
1: Nah, kalau jantung hatiku yang sakit, nah itu juga sakit semua.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi apapun atas nama jantung jangan sampai sakit.
0: Jantung hati, jantung kamu jangan sakit.
1: Nanti
0: iya,
1: semuanya jadi ini,
0: jadi sakit.
1: Jadi
0: yang mau sakit Teman Perdua, semua orang pasti mau sehat, dan sehat itu mahal.
1: Betul.

dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jam segini? Lu selalu nanya mau makan siang apa.
1: Menik, dari pagi kamu belum beranjak. Mau jalan cari angin sebentar gak?
0: Kerjaan lagi banyak, Tan. Tapi tiap nengok depan, rasanya masih gak percaya dia udah gak ada.
1: Kehilangan teman yang tiap hari kerja bareng kita tuh emang berat, Menik. Gak apa-apa kalau kamu mau sedih.
0: Aku cuma takut dibilang gak profesional kalau nangis di kantor.
1: Profesional bukan berarti kita harus jadi robot. Kita ini manusia. Kalau butuh waktu atau pengen cerita, aku di sini kok.
0: Makasih ya, Tan.
1: Rekan kerja adalah bagian dari keseharian kita. Kehilangan mereka meninggalkan ruang kosong yang nyata. Duka Anda valid. Lupakan, ceritakan, dan saling menguatkan. Karena di balik profesionalisme, kita adalah manusia.

0: layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih buat para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Selalu ingat 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Ih, coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
3: Ada tahu.
2: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
3: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
2: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
3: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman yeah, terbaik kamu.
1: Betul, yes. Teman Produa. Sudah jam 8 pagi.
0: Hai.
1: Sudah pada sampai kayaknya di tempat aktivitas masing-masing ya, teman.
0: Benar. Udah pada ini juga ya, udah pada kalau Gen Z jam segini udah take away coffee biasanya.
1: Iya, jam 8 pagi. Coffee, take away.
0: Biasanya
1: itu kalau Gen Z. Tapi kalau apa, kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu biasanya kita apa?
0: Lontong.
1: Bikin lontong pagi.
0: Lontong pagi.
1: Pakai teh hangat.
0: Benar.
1: Tapi ada juga bapak-bapak yang pakai kopi. Tapi kan kopi sekare, bukan
0: kopi. Iya, bukan kopi kopsus yang diminum sama kita sekarang.
1: Betul, beda kopi.
0: Beda kopi, beda tipe.
1: Tapi itu Gen Z dan generasi sebelumnya tuh udah beda-beda aja.
0: Benar. Iya. Kayak dari dulu deh, dari kita gapnya tuh udah terjadi dari masa-masa kita lah udah sekolah, ya, terus betul, pas kita menempuh pendidikan tinggi juga.
1: Betul.
0: Terasa beda ya transisinya.
1: Betul. Nah sekarang tuh udah Gen Alpha tau Cin?
0: Iya lagi.
1: Yang kelas 1 SMA aja tuh kayaknya sekarang tuh masih Gen Z sampai tahun berapa sih?
0: 2012.
1: Nah, bentar lagi Gen Alpha sekarang udah pada SMP.
0: Benar. Gen Alpha juga kayak apa ya? Sekarang tuh yang paling terdepan tuh Gen Alpha sih.
1: Iya, betul.
0: Mereka pada bijak-bijak banget, iya, tapi gampang ke distract.
1: Betul. Mereka juga ini juga apa namanya? Juga punya apa ya? Punya sifatnya kayaknya sekarang tuh kalau Gen Alpha tuh lebih suka yang bedi-bedi gitu deh.
0: Nah benar.
1: Mereka harus menunjukkan betapa bedinya aku
0: gitu. Benar banget. Sama satu lagi tuh Gen Alpha kenapa gampang ke-distract. Jadi kalau mau explaining sesuatu, mau jelasin sesuatu, Gen Alpha tuh harus ada boneka kayak lihat ini layar. Kayak gitu kalau mau ngejelasin sesuatu ke Gen Alpha, benar-benar deh. Moodnya bisa sepersekian detik berubah.
1: Iya, betul. Beda banget sama walaupun buat kita ngelihatnya Gen Z ini parah banget sekarang.
0: Iya,
1: Gen Z,
0: paling
1: Gen
0: kompleks, tapi ternyata ada yang lebih kompleks lagi.
1: Belum lagi kita ketemu Gen Beta, Gen selanjutnya. Aduh, capek banget.
0: Belum lagi Gen nanti ketika kita punya anak itu masuk Gen apa ya besok ya?
1: Enggak tahu who
0: gennya. Knows ya. Yeah.
1: Who knows? Gennya Gen apa? Siapa tahu masuk Gen Halilintar kan kita enggak tahu.
0: Iya, takut.
1: Terus setiap pagi nyanyinya Zigzaga.
0: Aduh benar banget lagi.
1: Welcome to our family.
0: Iya, benar banget. Tapi ngomongin gap generasi gitu, rasanya juga waktu senioritas dan dan junior waktu kuliah.
1: Itu juga berasa sih.
0: Benar. Pasti kan kayak selalu dimention, kakak dulu tuh gak kayak gini, kalian udah lumayan enak gitu ya.
1: Manja banget sih, mah.
0: Iya benar banget.
1: Manja itu kayaknya manifesting tuh.
0: Yes.
1: Dibilang manja, ya emang kebawa manja kak, gimana dong?
0: Iya, manja kak, kita terus kayak, kalian mah ini masih enak, kita dulu disuruh gini-gini langsung jadi perbandingan.
1: Tapi itu yang paling ini banget tuh kalau udah kita apa, kalau udah ospek menwa.
0: Oh iya benar. Benar. Menwa emang keras banget sih.
1: Keras. Jadi tuh kayak
0: Tapi banyak ya kejadian-kejadian unik selama masa orientasi. Kalau sekolah namanya orientasi, kalau dulu ospek.
1: Kalau izin dulu waktu SMA namanya apa? Kalau
0: aku orientasi. Mos.
1: Masih mos.
0: Masa orientasi sekolah.
1: Sekarang tuh bukan mos, namanya apa ya?
0: PPKMB apa sih? PKMB apa gitu.
1: Gitu ya.
0: Pokoknya itu deh.
1: Gitu deh. Kalau dulu namanya masih mos.
0: Iya enggak sih? Pokoknya MB tuh mahasiswa baru. Nah, P-nya itu pengenalan kalau enggak salah.
1: Iya, kita tuh ospek dulu ada. Tapi kalau kita kan karena sama-sama satu alma mater, kita tuh namanya bakti.
0: Iya, bakti benar. Universitas ada bakti fakultas.
1: Iya, kita bakti.
0: Aduh, aku lagi masih hafal lagi Mars-nya emang di dadaku banget.
1: Universitas ada.
0: Nah, iya benar.
1: Lembaga perguruan tinggi. Nah, karena kita anak UNAN.
0: Iya, benar banget. Mana UNAN Rangers?
1: Iya. Iya, kenapa namanya UNAN Rangers? Karena itu sudah turun temurun.
0: Iya, tapi kampusnya emang kayak kampus.
1: Iya.
0: Kayak ini markas, kayak
1: Markas Power Ranger emang begitu. Karena kan UNAN itu letaknya di puncak bukit.
0: Yes.
1: Di bukit nih. Jadi kalau kita baru masuk gerbang UNAN, terlihat terpampang
0: nyata
1: rektorat, inilah dia si Markas
0: Power Ranger. Makanya kalau masuk ke sana emang ujuk-ujuk bisa-bisa tiba-tiba berubah.
1: Nah, makanya kita tuh sering dipanggilnya UNAN Rangers.
0: UNAN Rangers. Asli.
1: Tapi izin dulu, ada ini enggak? Dulu ada kita apa? Tuh ada akun ini, Unan Ganteng Unan Cantik.
0: Ada. Aduh.
1: Siapa yang masuk Unan Ganteng? Unan
0: Tapi dulu cantik. Tuh mainnya di IG.
1: Di IG, IG. Betul.
0: Maksudnya itu
1: betul,
0: sekarang, betul. Sekarang tuh udah beda aplikasi. Maksudnya udah pindah ini pasar.
1: Kalau dulu tuh di IG, terus dulu tuh kan zamannya tuh apa ya, aplikasi perpesanan kita tuh masih apa ya? Chat-chat kita tuh masih Nah, itu tuh. Nah, itu.
0: Sekarang udah beda.
1: Sekarang udah beda banget. Aduh, era itu ya, era itu. Itu era.
0: Aduh, kangen banget ya.
1: Glory banget tuh,
0: teman-teman. Wah, glory, glory, glory. MU beda.
1: Beda, beda. Itu tapi buat kita ya, teman-teman.
0: Iya, buat kita. Enggak tahu nih buat kamu gimana. Cuman aku tetap ini sih, tetap maksudnya walaupun yang paling aku suka tuh waktu universitas sih dibanding fakultas.
1: Iya, betul.
0: Kayak lebih banyak aja temennya.
1: Banyak, betul, betul.
0: Bisa cuci mata.
1: Dan juga tuh aku kalau waktu universitas tuh kan ada di lapangan, terus ada dimasukin
0: ke betul.
1: Gitu. Nah, posisi paling enak itu kalau kita dekat AC yang segede kulkas tuh. Itu paling enak.
0: Bener banget.
1: Itu enak banget.
0: Itu
1: enak.
0: Sama kayaknya kalau misalnya di universitas tuh yang bikin seru juga ada ini apa sih dulu? Ini yang aduh aku lupa, yang bikin mozaik itu loh. Yang paper mall.
1: Sekarang
0: Bade.
1: Tuh semua kampus kamu sudah paper mall.
0: Iya, benar. Aduh, iya, seru terus, banget deh emang. Iya,
1: harus itu adalah sus. Terus apa lagi kita katanya?
0: Ada ininya, ada hostnya.
1: Iya.
0: Host apa MC
1: ya? Ada MC-nya.
0: Iya,
1: ini ngelit gitu. Itu tapi kalau anak-anak zaman sekarang ada jokinya tau untuk bikin kertas-kertas paper mall-nya. Ada.
0: Seru banget.
1: Ada joki dibayar berapa gitu. Gitu.
0: Seru banget.
1: Iya, kayak
0: kita
1: gitu.
0: Kayaknya nggak ada deh.
1: Zaman itu belum ada gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh teman-teman.
0: Pokoknya kita bakal ngobrolin seputar orientasi,
1: betul,
0: masa ospek pokoknya di dunia kampus. Tapi habis lagi yang satu ini ya.

Tumben Perodo dikutip dari antaranews.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter serta bahaya banjirop yang mengintai 10 provinsi di Indonesia pada Selasa. Perakirawan BMKG Medayu Bestari dalam siaran pembaruan informasi cuaca di Jakarta Selasa mengimbau masyarakat pesisir serta pelaku transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan akibat dampak kondisi cuaca ekstrim saat ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
3: Oke, siap, tunggu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
2: Oh, sampah aku.
3: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
2: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
3: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
2: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
3: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
2: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
4: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita balik lagi di Sabana Pagi.
1: Yes, benar banget. Udah enak banget cuaca hari ini.
0: Betul. Ini tuh enak, definisi enak banget pagi ini, teman Prodo. Terlihat
1: menyenangkan. Aduh, memang ya, itu memang definisi hari ini cuacanya menyenangkan sih.
0: Iya, gitu, betul teman Prodo.
1: Yes, karena biasanya kalau cerah yang cerah banget itu jam segini tuh terik mataharinya.
0: Terik parah.
1: Iya, jam 8.
0: Iya. Jadi tuh kita tuh sebenarnya jam 8 kan katanya masih bagus ya mataharinya untuk berjemur. Cuman kalau terlalu terik kita jadi enggak sanggup.
1: Heeh. Bener banget.
0: Jadi kayak aduh, jangan dah.
1: Iya, tapi ngomongin soal matahari terik ini kayaknya juga dulu kita waktu zaman-zaman kuliahan awal masa bakti gitu. Masa bakti.
0: Emang di kampus kita
1: namanya bakti. Itu kita berdiri di tengah terik matahari itu dengan baju hitam putih.
0: Jujur
1: ya, panas banget.
0: Dulu di hari-hari pertama, tapi gimana sih dapat tas nggak? Kita tuh dapat tas warna hijau.
1: Dapat. Yang kan ini kan, yang tipis banget itu.
0: Tipis dan isinya pengenalan kampus segala macam.
1: Yes, perbukuan. Iya.
0: Nah gitu.
1: Dapat.
0: Bayangin tuh teman produk kita kan buat ransel atau ransel lah umumnya kita kalau bakti tuh ransel lah kita pakai ya. Hah, di bawah tuh tas kecil hijau satu.
1: Benar.
0: Selama bakti.
1: Dan atribut-atribut lain tuh juga disuruh. Jadi waktu bakti fakultas ada tuh kayak kita disuruh nebak clue. Kita cuma dikasih clue, terus bawa barang menurut clue itu, ya kan?
0: Jujur,
1: ada banget.
0: Jujur, capek banget.
1: Iya.
0: Capek banget.
1: Terus emang banyak hal-hal nyeleneh sih. Salah satu lagi kadang kalau kita gak tahu clue-nya arahnya kemana, beda sendiri di barisan, kayak iya dikeluarin betul. Kenapa kamu ngiranya ini? Waktu itu kayak, lah kan bener kak, menurut logika saya gini gitu. Terus, untungnya aku bener jawabannya.
0: Terus kita disuruh, ini dikasih nama-nama gitu gak sih?
1: Iya.
0: Nama-nama yang kayaknya, gak tahu ya, setiap jurusan tuh beda-beda kayaknya, sesuai sama di jurusannya masing-masing gitu.
1: Bener.
0: Kalau aku sih, karena jurusannya kesehatan ya tahun Prodo, lebih ke nama penyakit kita. Kayak itu ada teman aku cowok, namanya itu penyakit cowok yang aduh kayak lucu nih gitu. Terus kayak tapi dia ya kayak ya udahlah mau diapain gitu.
1: Iya. Kalau aku dulu nama pahlawan.
0: Nama pahlawan karena
1: ini sejarah.
0: Karena aku sama penyakit. Aduh. Teman aku ada nama penyakit yang aneh banget. Maksudnya bukan aneh sih penyakitnya, kayaknya ini penyakit yang kayaknya aduh gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu ada di dia dan dia baris paling depan selalu.
1: Oh my God.
0: Karena nama itu. Jadi orang tuh kayak notice kayak kamu kayak gitu ya. Kamu ini sini.
1: Iya.
0: Namanya itu tau gak sakitnya apa?
1: Apa?
0: Impotent.
1: Oh I see, got
0: it. Cowok lagi kayak
1: okay.
0: Dipanggil ke depan setiap saat karena nama itu.
1: Agak aneh gitu kadang-kadang.
0: Betul, agak aneh.
1: Awkward gitu. Yeah. Tapi dulu aku pernah punya pengalaman yang sampai sekarang aku gak lupa sih. Waktu zaman bakti fakultas. Jadi kan kayak kalau misalnya udah kelar tuh di baris di lapangan dan segala macamnya bersama senior. Itu kan kita dimasukin ke ruangan kalau di aku tuh namanya kayak ibaratnya ruang jurusannya deh, bukan jurusan sih fakultasnya.
0: Gitu terus.
1: Nah ada tuh ruang seminar seminar. Nah waktu itu kita ada pembekalan materi
0: betul.
1: Terus ada sesi ini. Hiburan. Ya, disuruh siapa yang bisa ini?
0: Iya.
1: Aku nyanyi waktu itu. Ditodong sih. Ditodong kayak ayo maju ini nih diangkat tangan akhirnya maju. Terus di depan sana ada ngasih aku coklat. Aku lupa mukanya.
0: Itu sesama mahasiswa
1: baru yang ngasih coklat. Maksudnya kayak kan enggak ada yang maksudnya dari senior enggak ada perintah nggak sih buat bawa coklat.
0: Betul.
1: Belum
0: betul.
1: Hari terakhir juga.
0: Betul. Dan biasanya tuh isi tas kita senior tahu.
1: Iya, benar. Gitu. Terus kayak tiba-tiba dia maju, literally benar-benar maju ke depan waktu aku lagi nyanyi. Kasih coklat. Langsung dicie-ciein sama anak-anak maba semua itu.
0: Ya iyalah pasti dicie-ciein kayak.
1: Iya. Aku lupa namanya.
0: Kenapa tiba-tiba memberi coklat? Tapi kan satu fakultas, enggak ketemu lagi setelah itu.
1: Ketemu, cuman after that kayak kita beda jurusan kali ya. Aku sama dia beda jurusan. Jadi jarang ketemu. Kalau
0: ketemu di fakultas atau di gedung
1: jarang banget. Bener-bener kayak setelah masa kuliah tambah lagi 2 tahun kan COVID.
0: Betul.
1: Aku lupa bener lamanya, aku lupa. Aku kayak ingat banget persis cara dia ngasih, momen dia ngasih pas ref mana. Aku waktu itu nyanyi Almost Is Never Enough Ariana Grande.
0: Wow, itu lagi hype-nya
1: waktu itu. Iya, terus kayak dia maju ke depan, coklatnya chunky bar.
0: Lucu banget, Dik. Itu buat kakak-kakak senior yang lainnya kayak, aduh lucu banget, Dik.
1: Beneran gitu. Heboh, sekampus heboh. Sampai dosen-dosen yang juga ada waktu itu heboh.
0: Oh iya, iya dong. Itu. Karena ini, gak expect juga. Ini anak bawa coklat dari mana. Biasanya kalau maba itu kan pasti bawanya yang disuruh-suruh sama senior.
1: Diperiksa gitu. Saking tuh momen kayaknya tidak direncanakan, gak ada yang sempat kayak mau paparazziin atau video itu gak ada. Bener-bener gak ada yang kayak langsung gitu, gak ada, padahal aku pengen.
0: Maksudnya kayak biar ada jejak,
1: jejak di kita, gitu. Dan lagi kalau sekarang kan gampang banget ya, kayak apa-apa kegiatan di kampus tuh viral, gitu-gitu. Mana tahu bisa viral.
0: Kayak artefaknya itu ada. Jadi kalau sekarang di-up lagi tuh kayak wah, sorry nih yang udah yang udah sweet sekarang gitu ya, ospeknya. Kakak dulu juga, Dik.
1: Kakak juga, Dik. Bayangin aman beneran dianterin sih.
0: Lucu banget.
1: Dengan tas kan gak dilepas ya, masih selama duduk di ruangan itu tas hijau itu gak dilepas. Aku inget, tapi aku kata dia di mana sekarang.
0: Ya ampun, ini untuk yang ngasih coklat, kita buka sayembara setelah ini. Yang ngasih izin coklat waktu ospek di fakultas
1: kembali. Ilmu Budaya, Universitas Andalas tahun 2018
0: tolong.
1: 2019 neng.
0: 2019, tolong 2019 tolong, inget-inget lagi.
1: Aku di sini loh. Kalau kamu nyari aku di kawasan Sudirman 12.
0: Lucu banget.
1: Aduh, benar-benar dengan pakaian hitam putih, alma mater. Dia enggak lepas tasnya, terus kayak
0: kalau kita ngebayanginnya nih kayak oke, maba dengan mahasiswa baru dengan ya kekikuk-kikukannya itu ya kan, pernah masih baru.
1: Iya, benar.
0: Lucu sekali, lucu. Tapi lucu banget, banget. Iya kan? Tapi aku nggak pernah ada yang kayak begitu-begitu. Teman pernah aku lebih ke memalukan aja, sering. Hidup emang komedi.
1: Memalukan yang mana tuh? Yang mana?
0: Hidup emang komedi kan. Terus datang nih, lu apa ya namanya? Terus datang nih, lupa bawa pena.
1: Oh.
0: Tahu nggak? Lupa bawa pena dulu. Ini lupa bawa pena dulu. Nah. Sorry ada pena lebih gak gitu, nanya ke teman di sebelah. Terus dibilang enggak, cuman ada pensil. Nah ternyata
1: judes banget ya.
0: Nah ternyata itu ketika kita berkuliah, orang judes itulah menjadi teman gibahku.
1: Oh my god,
0: emang mantep.
1: Itu emang mantep. Banyak ini ya.
0: Iya, tapi sekarang dia udah gak ada, almarhumah ya, karena COVID waktu itu. Nah tapi dia emang gitu, kayak ada cuman ada pensil. Nah pensil gitu. Nah tapi pas kita di kuliah setiap ketemu, hoi.
1: Akrab.
0: Akrab bener. Akrab karena informasi. Informasi membuat kita akrab. Nah terus juga apa banget. Di hari ada berikutnya apa? Hari pertama pena gak ada.
1: Hari kedua
0: jilbabku balik.
1: Dan ya ampun, kayak ya ampun, ya ampun.
0: Tek. Kan nih kita ramah banget nih sama teman baru, akrab kan sama. Iya.
1: Itu jilbabnya warna apa?
0: Untung hitam.
1: Oh, iya, untung hitam.
0: Untung hitam kan. Kita maba nih pakai baju putih-putih.
1: Iya.
0: Terus gini, dipanggil kan Ade. Dede. Terus aku ngeliat ke belakang. Iya, kenapa? Terus jilbabnya kebalik.
1: Ya ampun.
0: Kayak, gimana nih? Gimana? Terus kan, tapi kata teman aku satunya gini, tenang, gak kelihatan gitu. Tapi tetap risih.
1: Iya kan, karena kita ketau, tapi kebalik.
0: Kebalik. Terus dinotis sama seniornya, sama senior dibilang gini, kamu tadi buru-buru banget, jilbabnya kebalik tuh. Kak, jangan diingetin. Iya kak, gitu. Terus katanya, udah gak apa-apa gitu. Tapi itu kayak, berasa mau disapa kayak gini.
1: Iya.
0: Iya, kenapa? Jilbabnya kebalik.
1: Iya, lucu banget.
0: Jilbab kebalik. Nah, terus apa lagi tuh? Pakai ini, kaos kaki bola. Dia harus beda warna merah dan warna kuning.
1: Kaos kaki bola?
0: Iya, itu kan disuruh sama seniornya.
1: Ya, oke.
0: Terus, nah aku beli sama temanku. Kita beli merah sama kuning, kita kan ceng-cengan gitu.
1: Iya.
0: Nah masalahnya apa?
1: Apa?
0: Harus dipakai dari rumah nih. harus dipakai dari
1: harus dipakai dari rumah. Rumahnya beda kan, rumah, jauh.
0: Iya, kalau dipakai dari rumah kan kita maba dulu pakai rok ya.
1: Iya benar.
0: Pakai rok nih. Cuman kan rok kalau panjang banget kadang tuh kita sering angkat-angkatin.
1: Iya.
0: Cuman tuh kan naik bus kampus atau cuman orang kayak sering lihat. Karena kayaknya di tempat lain tuh cuma kasih pita-pita gitu.
1: Iya, pita.
0: Pita atau apa pita gitu. Atau,
1: iya,
0: nah, kita disuruh kaos kaki merah dan kuning. Merah dan kuning terus diliatin orang tuh kayak ah gimana ya nih gitu. Terus kalau terus di ini, mana kaos kakinya? Ah, terlalu harus diliatin kaos kakinya.
1: Ini kaos kakiku.
0: Ini kaos kakiku. Mana kaos kakimu?
1: Kaos kakimu.
0: Gitu.
1: Iya, tapi ini ya memorable sih
0: memorable,
1: jadinya
0: memorable.
1: Karena hal-hal yang unik kayak gitu.
0: Iya betul betul itu memorable.
1: Aku dulu atributnya lebih ke topi.
0: Nah, topi aku juga.
1: Apa namanya? Aduh, topi-topi kayak ini petani.
0: Petani iya, aku
1: itu.
0: Juga itu. Topi jerami gitu ya.
1: Topi jerami. Nah, iya, terus iya. Sama apa namanya? Nah, dulu tuh yang bikin yang dikasih clue tuh bikin ikat pinggang. Jadi kita harus, jadi ikat pinggang itu terbuat dari apa permen-permen.
0: Oh iya iya
1: nah,
0: itu
1: ya. Jadikan itu satu.
0: Biar bisa diambil-ambil.
1: Iya benar.
0: Eh tapi ini udah lucu banget, lucu banget. Nah, jadi itu kan dulu ada senior aku cewek-cewek nih. Nah, mereka pacaran. Nah, kita sebagai maba kita enggak tahu mereka pacaran. Nah, terus tuh disuruh bikin. Jadi tuh dibuka disuruh bikin ini dibikin. Sebenarnya tuh dituntuin juga sama seniornya. Dituntuin nih, kamu bikinnya ke abang ini, kamu bikinnya ke kakak ini gitu-gitu.
1: Oh, bikin iya iya iya.
0: Kayak surat atau apa.
1: Kesan pesan gitu ya.
0: Nah, cuman karena kita waktu itu kan apa bahasa belum 1000 kata nih di kepala. Jadi kayak mau bikin apa? Kayak semua orang aduh bikin apa ya? Nah, karena aku bisa gambar ya udah aku gambar siluet gitu aja sih gitu. Kan kesannya tuh gimana? Enggak ada kata-kata cuma gambar
1: bener,
0: doang.
1: Bener, bener,
0: kayak
1: bener.
0: Udah deh gitu.
1: Benar.
0: Singkat padat dan jelas aja, Bang. Itu bentukan Abang di mata saya gitu. Nah, ternyata dia itu pacaran senior sama senior.
1: Yes.
0: Terus bukaku ditahan.
1: Cemburu kayaknya si ceweknya.
0: Cemburu, dipanggil kamu yang
1: nah.
0: Kamu kok kamu bikin ini bikin apa kayak kesan-kesan ini buat abang ini ya? Hah, iya Kak. Nah, kita enggak tahu apa nih. Yeah. Terus oh, kenapa kamu gambar? Terus aku bilang, karena enggak tahu Kak mau bikin apa jadi gambar aja karena bisa gambar gitu. Terus katanya terus nah, sumpah. Ceweknya ngeselin banget mukanya ini senior kata. Gitu.
1: Kayak dia marah
0: iya,
1: deh
0: marah. Nah terus kan ini
1: kesentil egonya.
0: Kesentil. Terus ada sama teman-teman kita juga satu ini. Satu yang apa sih sama-sama ngasih ke abang itu. Sama-sama ngeliatin ini nah, kamu coba lihat. Kamu disuruh bukain tuh punya kita masing-masing. Nah terus terus dia bilang hah? Dibilang

0: kalau punya kasur rusak gue mau bikin. Enak aja. Waktu itu saya juga saya crush-nya lebih ganteng tau daripada gitu.
1: Gak tau aja dia. Gak
0: tau aja dia pengennya kita ngomong gitu.
1: Iya, cuman kayak iya
0: ya. Tapi itu dia emang gak ramah banget. Pacarnya gak ramah banget ceweknya. Sumpah, jadi setiap misalkan kita nih sebagai junior nih, kita kalau ketemu kan, kak gitu kan, kita junior. Kak, melengos dong kayak, gitu. Kak santai deh kak.
1: Gitu, kayaknya emang apa-apa tuh berasa ke ini aja, berasa... Yeah. Mau dia papain gitu cowoknya, cemburu gitu.
0: Tapi sekarang mereka gak jodoh sih.
1: Ya ampun, sedih banget.
0: Sedih banget, tapi sekarang dia udah menjadi lebih baik. Mungkin dulu karena ini kali ya, masih karena merasa senior aja.
1: Yes, benar-benar. Sama kayak ngerasa kayak, ya mungkin sadar juga yang dia miliki juga good looking. Jaga-jaga kayaknya.
0: Iya, kayaknya.
1: Jadi sekalinya ada yang beda.
0: Iya. Takut aja nih siapa ya orang-orang ini gitu.
1: Iya, bener-bener.
0: Orang nggak ada niat kak, kita nggak ada niat.
1: Iya, yang ada niat yang satu itu.
0: Yang mana?
1: Ya blunder lagi.
0: Blunder lagi deh.
1: Ya udah deh teman berdua, nanti kita bakal balik lagi masih di Sabar Pagi. Iya, mau main games gak nih kita? Dipikir-pikir nanti deh ya kita spill. Stay tune.

0: 飲みた
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman perdua kita masih ada di Sabana Pagi, di pagi hari ini teman perdua. Kita tadi ngomongin soal masa-masa ospek kuliah, itu seru banget kalau diingat lagi teman perdua.
0: Seru dan menggelitik.
1: Iya, dan menggelitik, karena sekarang kan kita udah di fase-fase dunia kerja ya.
0: Benar.
1: Jadi kayaknya kita merindukan era-era itu.
0: Era kuliah ya.
1: Era-era kuliah tuh adalah era-era terseru kalau menurut aku tuh.
0: Iya, selain SMA.
1: Selain SMA, karena benar. Apa? Karena di era kuliah itulah kita bisa make up.
0: Sumpah. Iya benar.
1: Kalau SMA kan kita nggak bisa.
0: Benar.
1: Udah bisa explore nih, ke kampus mau pakai baju apa ya?
0: Iya.
1: Itu eranya. Iya.
0: Mix and match. Per minggu outfitnya beda.
1: Betul. Per minggu outfitnya beda. Terus kayak, aduh jangan pakai yang ini lagi deh, kemarin udah.
0: Iya. Jangan pakai yang ini, udah masuk foto salah.
1: Iya.
0: Ada sampai kayak gitu.
1: Dulu eranya kalau aku foto OOTD.
0: Benar. Sama.
1: Harus
0: sih.
1: Dicek dari outfit check, yes. Dari atas sampai bawah.
0: Betul, harus matching kayak hari ini kayaknya baju ini. Bahkan dalam seminggu tuh kalau misalnya kan kalau sekarang kita dari fase yang kayak ya udah celananya itu aja, bajunya beda enggak apa-apa, atau bajunya itu celananya beda-beda enggak apa-apa. Tapi kalau dulu mau atasan mau bawahan tuh harus beda.
1: Beda, jujur setiap hari beda. Jadi kan kuliah tuh Senin sampai Jumat. Nah, itu udah ada beda. Tuh plotnya Senin.
0: Iya, benar banget.
1: Sampai Jumat mau pakai baju apa, jilbab apa gitu.
0: Terus kalau misalnya udah bingung tuh kayak baju aku tuh udah habis, sama tuh pakai baju apa lagi gitu.
1: Waktu kuliah tuh lah era-era kita ngerasa kayak kita udah nggak punya baju lagi,
0: iya,
1: cuy,
0: lagi.
1: Kuliah gitu.
0: Bener lagi. Nah soal makeup, tapi kayaknya tuh beda banget. Kalau generasi sekarang yang aku lihat ya, SMA tuh udah pada glow up, kayak udah cantik glowingnya kayak. Perasaan SMA aku kayak kucel.
1: Jujur.
0: Kucel terus kayak nggak ngerti makeup. Yang kita tahu mungkin hal termewah yang aku tahu pas SMA tuh adalah lip tint.
1: Ya era-era lip tint.
0: Iya, maksudnya kayak udah, wah itu udah makeup. Tapi kalau sekarang tuh kayak anak-anak udah pakai day cream.
1: Ya betul. Coba deh lihat konten Get Ready With Me kalau mau pergi sekolah tuh udah banyak banget.
0: Yes, benar banget.
1: Tapi itu terlalu get ready.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Maksudnya terlalu kayak kamu mau kemana?
1: Iya, kayak mau kondangan mana, Dik?
0: Betul.
1: Gitu. Merasa ngeliatnya kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau era aku tuh makeup yang paling ini banget tuh eyeliner.
0: Oh,
1: eyeliner tuh orang-orang tuh udah bisa bikin eyeliner yang gimana-gimana
0: yes, gitu. Yes.
1: Terus, gimana caranya nih? Selalu bertanya gimana caranya.
0: Caranya.
1: Akhirnya udah coba dan susah.
0: Iya, emang eyeliner tuh alis dan eyeliner sih kalau menurut aku.
1: Iya, betul. Dan itu tuh masih unyu banget. Kita
0: masih lucu. Kita kayak dulu kalau starter kita buat makeup, aku kuliah tuh kayak day cream, alas bedak, terus bedak, terus kayak blushnya dari lip.
1: Oh iya.
0: Blushnya dari lip.
1: Di gini-gini.
0: Iya gitu. Dan abis itu lip tint. Udah itu udah berasa kayak oh my god, this is me, fresh banget.
1: Ih, dulu ingat banget aku tuh punya era ini. Era sekarang kan lipstick udah banyak banget warnanya ya. Dulu kan lip tint. Tapi di era itu aku pakai lipstick coklat, jujur. Coklatnya tuh coklat yang enggak, bukan yang nude gitu, tapi coklat. Tapi nggak coklat apa ya nih bahasanya tuh, coklatnya coklat Milo lah kayak gitu.
0: Coklat rata-rata lah ya.
1: Coklat rata-rata.
0: Average.
1: Terus orang-orang bilang gini, ih nggak takut bibirnya gini? Enggak, enggak. Akulah si bibir coklat itu.
0: Ya ampun.
1: Akulah si bibir
0: banget.
1: Coklat itu. Orang pakai lip tint, kita pakai lip coklat.
0: Nah, itulah bentuk-bentuk keberanian Ekta explore pas kuliah ya.
1: Iya. Bayangin teman produk. Ijin ngerasain enggak pakai blush yang kayak orang demam?
0: Dih, ngerasain banget.
1: Akulah si manusia orang.
0: aku juga. Dulu tuh aku pakai blush itu di sini.
1: Iya, jujur.
0: Di sini. Kayak udah ngerasa cakep banget tuh,
1: iya,
0: kayak
1: kan,
0: di bawah mata.
1: Dulu kan blush itu ada trennya di bawah mata tuh teman-teman. Dan warnanya tuh oranye.
0: Iya, kayak cakep banget tuh.
1: Yang kalau si manusia, manusia cakep itu, ya ampun.
0: Tapi sekarang udah yang kayak,
1: Udah beda tren. Tapi zaman itu kita ngerasa keren banget.
0: Iya, ngerasa cakep banget, jujur ya.
1: Jujur.
0: Terus kayak abis sholat tuh kan kayak ada apa? Ada waktu untuk taca.
1: Iya,
0: itu kayak sama teman-teman tuh ngobrol juga. Kamu bedaknya apa? Aku ini bagus banget. Kayak
1: iya. Betul.
0: Memang sekarang masih ada. Cuman dulu tuh udah di fase kayak ih itu bagus banget, tapi aku gak cocok loh pakai itu, kayak udah banyak obrolannya ke sana.
1: Betul. Gitu. Terus explore makeup tuh benar-benar deh ngalis. Nah, jujur nih. Kita ngalis, berusaha ngalis. Dulu tuh ngeblok gitu. Tapi itu enggak yang se-ngeblok banget gitu. Tapi berusaha tetap natural tapi tetap kelihatan.
0: Iya. Sampai sekarang aku sekarang sih baru bisa yang kayak belum bisa.
1: Tapi kayak aduh ngalis. Kalau sekarang malah males, kayak aduh capek banget nih harus ngalis-ngalis juga gitu.
0: Tapi kalau sekarang kayaknya udah banyak banget treatment-treatment yang praktis ya. Sekarang
1: betul,
0: kayak
1: betul,
0: udah ada bulu mata cluster lah, yang magnet lah sekali pasang langsung nempel satu-satu.
1: Enggak kayak dulu.
0: Iya, kayak dulu tuh kayak maskara kan powernya ini apa namanya? Pelentik bulu mata itu.
1: Betul.
0: Kalau sekarang justru orang-orang salon merasa tersaingi dengan keadaan bulu mata satu-satu ini.
1: Iya. Sekarang tuh lebih gampang, tinggal
0: tempel-tempel extension lagi.
1: Tempel-tempel doang udah selesai zaman sekarang. Dan dulu toko makeup tuh cuman, maksudnya toko makeup yang udah lengkap banget dengan makeup ini itu.
0: Beberapa ya.
1: Cuman beberapa. Kalau sekarang kan udah rame
0: banyak banget.
1: Dan, tapi
0: brand-brand makeup juga kayak kita kenal tuh cuma beberapa. Tapi kalau sekarang banyak banget.
1: Kalau sekarang banyak banget teman Pro 2, tapi kalau zaman itu enggak banyak. Itu yang zaman dulu itu kayak wah ini tuh kayak yang udah bagus banget. Zaman sekarang udah biasa aja.
0: Iya.
1: Sekarang udah biasa aja.
0: Dulu tuh ya bedak kuning. Bedak. Cover kuning yang terkenal banget itu. Mm-hmm. Nah, ada bedak taburnya juga. Nah, itu best seller sih, kayak di mana-mana kayak kamu pakai berapa ini berapa bagus banget gitu.
1: Nah itu dia. Jadi tuh ya bergeser lah. Cuman di era-era kita kuliah tuh kayaknya gitu.
0: Iya kayak
1: wah ini tuh udah paling oke deh.
0: Oke banget
1: tuh.
0: Iya benar banget lagi.
1: Terus tuh kita ngeliat apa? Terus di kampus kita dulu kayaknya di semua kampus ada sih, ada akun kayak kalau di kita tuh ada Unan Ganteng, Unan Cantik.
0: Unan Cantik ya benar.
1: Gitu. Jadi tuh yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng masuk tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Biasanya tuh direkomendasi sama teman-temannya.
0: Iya, maksudnya kayak masukin ini dong.
1: Iya, gitu.
0: Dulu tuh juga ada akun yang khususnya tuh isinya tuh kayak Sadir ini dapat salam nih dari itu ada dulu. Aku ada. Kayak isinya tuh pesan buat siapa, abang yang terakhir ini tolong ya dan gitu-gitu.
1: Nah, betul.
0: Lucu banget deh.
1: Lucu banget. Nah, kalau di kampus tuh dulu kita, nah bedanya kampus kita sama kampus orang, enggak tahu ya, kampus orang juga ada deh kayaknya yang kayak kita nih. Kita tuh kuliahnya enggak di fakultas.
0: Iya.
1: Kuliahnya di
0: gedung-gedung belajar. Bersama. Yes, gedung bersama.
1: Jadi enggak ada gedung A sampai gedung apa ya kalau sekarang?
0: G apa I?
1: I, kayaknya. Sampai gedung I. Nah itu kita mix tuh dari jurusan mana-mana, semua jurusan tuh ketemu di situ. Jadi kita tuh bisa, jurusan ini.
0: Bisa cuci mata.
1: Betul. Gitu. Makanya kita tuh harus outfit, harus ready.
0: Harus kayak, ya dulu kayaknya kuliah kalau tebar-tebar pesona gitu tuh kayak enggak sengaja ke OSC enggak, cuma buat lewat kelas sebelah jurusannya beda. Aku pernah gitu soalnya.
1: Tapi itu kayaknya normal aja di zaman itu kan. Kalau sekarang kita mungkin kayak
0: ngapain sih?
1: Kita ngapain ya gitu. Tapi zaman itu kayaknya
0: lucu.
1: Gemas.
0: Iya, gemas banget. Aduh. Zaman-zaman waktu kayak tote bag tuh kayaknya terkenal banget tuh kayak.
1: Jujur.
0: Iya keren banget, lu belum keren kalau lu pakai tote bag ke kuliah.
1: Dan itu bukan tote bag kayak tote bag yang sekarang kan banyak banget tote bag. Ya. Kalau dulu tuh tote bagnya yang kanvas gitu.
0: Betul. Itu kayak top banget sih. Kayak,
1: jujur.
0: Ibaratnya kalau sekarang istilah culture, dulu tuh kuliah itu kalau pakai tote bag kayaknya culture di zaman itu.
1: Betul. Di zaman itu, iya betul.
0: Tapi ya itu sekitar 7-8 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu.
1: Nah, itu udah lama banget ya teman Pro 2. Yes. Jadi kalau diingat-ingat lagi kita berasa kayak gimana ya? Itu memang sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan
0: yes,
1: ini.
0: Benar banget. Nanti kita mau ulas lagi ya teman Pro 2 abis yang satu ini ya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Painan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Hmm, betul, teman produa. Dan gak berasa.
1: Benar banget.
0: Udah mau jam 10. Yeah, sudah saatnya teman produa kita harus sign up nih.
1: Iya, benar banget.
0: Dari Sabana pagi, pagi hari ini teman produa.
1: Jadi terima kasih banget buat kamu yang udah mendengar kita bercuap-cuap tentang masa bakti ini.
0: Masa bakti. Memang kita masa bakti-bakti kita bakti. Sebagai mahasiswa.
1: Masa orientasi ya.
0: Betul, betul. Kampus. Mungkin kamu juga punya cerita yang menarik ya teman produa selama masa orientasi sebagai mahasiswa baru.
1: Bener banget. Dan ada yang relate juga mau cerita kita kayaknya ya.
0: Maybe. Yang dikasih coklat mungkin ada yang relate.
1: Iya, bener banget. Tapi mungkin momennya gak pas nyanyi.
0: Iya,
1: mungkin. Diselipin tiba-tiba di laci. Biasanya kayak gitu.
0: Di laci. Meja di kuliah gak ada laci, Kak?
1: Oh iya, di ini di dalam tas, saku tas bisa.
0: Bisa kayak gitu teman pro 2.
1: Memang warna-warni ya.
0: Iya, memang warna-warni juga nih teman pro 2. Dan kita juga bakal mendengarkan warna-warni suara peserta bintang radio abis ini teman pro 2 di tingkat Korwil.
1: Betul banget. Nanti kita bakal gabung ya teman pro 2 untuk mendengarkan apa ya? Suara-suara emas mereka.
0: Betul. Tapi nanti di jam 10 ya.
1: Kalau gitu, bye-bye.
0: Bye.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan Hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo terjadi. Kepala Research Center for Climate Change Universitas Negeri Padang, Dr. Novi Yenri Sudia, kepada RRI mengatakan dari hasil pemetaan ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Ia juga memperkirakan Galodo di Arosuka Kabupaten Solo merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran. Komunitas Seni Kulie mementaskan Wayang Padang, adaptasi naskah karya Wisran Hadi yang mengangkat dilema pengelolaan harta pusaka di Minangkabau. Pementasan ini digelar dalam rangkaian Ale Teater 10 di Gedung Taman Budaya Sumatera Barat Padang dengan tema Manimbang Tradisi. Sutradara Afdal Putra atau Dalo mengatakan cerita berpusat pada pergolakan tanah pusaka yang dihadapkan pada tuntutan adat dan kebutuhan hidup. Dua dari empat unsur syarat gadai pusaka, yakni gadis yang belum bersuami dan rumah gadang yang ketirisan, dipilih sebagai pintu masuk konflik. Afdal mengatakan pemilihan wayang orang menjadi cara untuk menggambarkan kondisi sosial manusia yang tanpa sadar dapat dikendalikan oleh pihak lain. Meski wayang identik dengan budaya Sunda dan Jawa, pertunjukan tersebut digunakan untuk membawa pesan tentang kehidupan manusia saat ini. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai seni pertunjukan seperti teater tidak hanya menjadi tontonan. Ia menilai teater juga dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat. Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung pembangunan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Dukungan tersebut antara lain diarahkan kepada 5 sektor, yakni film, musik, sastra, seni rupa, serta seni pertunjukan termasuk teater. Menurutnya, seni pertunjukan memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pesan yang dikemas melalui cerita dan pengalaman manusia dapat lebih mudah menyentuh kesadaran penonton dibandingkan sekedar menyampaikan informasi. Karena itu, ia mengapresiasi monolog Kalau Bukan Aku, karya aktris Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Pementasan tersebut mengangkat persoalan tindak pidana perdagangan orang dan penderitaan keluarga yang ditinggalkan korban. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal bergabung sama Pro 2 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti Bintang Radio tingkat Korwil 15 Padang Prabu. So, dimanapun kamu berada, selamat mengikuti. Padang
1: Prabu, barengan sama aku Ica Maisa, kita bakal mengawal putaran pertama. Dan hari ini, kita akan membuka perjalanan dengan kategori yang pastinya paling dekat sama kehidupan kita, yaitu apalagi kalau bukan lagu pop. Kalau mungkin biasanya kita cuma dengar lagu favorit lewat playlist, sekarang kita bakal menyaksikan langsung gimana lagu-lagu pilihan itu dibawain sama talenta-talenta terbaik dari Korwil 15 Pedang Prabu. Sudah siap untuk mendukung peserta yang akan tampil menunjukkan kemampuan vokalnya? Karena setiap suara punya cerita, setiap penampilan punya pesona. Dan inilah saatnya kita menyaksikan 12 talenta-talenta terbaik Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Nah, udah siap belum? Yuk langsung aja kita jalan-jalan buat ceki-ceki performance ke 12 peserta Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Aca Clarissa, Padang.

0: aku kasih kan nonton tadi peserta yang udah tampil 6 orang itu loh. Ya, keren-keren parah ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin kamu lagi sebelum kita lanjut. Untuk vote sebanyak-banyaknya peserta favorit kamu, langsung aja mampir ke www.bintangradio.rri.id. Cari peserta yang kamu suka, vote sebanyak-banyaknya, biar suara kamu bisa berarti juga buat mereka. Nah, sekarang lanjut aja yuk kita ke performance berikutnya.
1: Arina Anindya Mulia, Pekanbaru SP Bengkalis.

Luar biasa ya. Seluruh peserta telah memberikan penampilan terbaiknya di Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu hari ini. Dan jangan lewatkan putaran kedua, catat tanggalnya di tanggal 2 Oktober 2026. Karena para peserta akan membawakan lagu daerah. Nah, pastinya penasaran dong? Dengarkan di Pro 2 RRI di daerah kamu. Dan tentunya ini juga bisa disaksikan di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Aku juga mau bilang makasih untuk seluruh peserta, pendukung, panitia, dan tentunya pendengar serta pemirsa Bintang Radio yang telah menyaksikan dan memberikan dukungannya. Siapapun nantinya yang terpilih, kamu semua udah nunjukin kalau talenta dan semangat bermusik terus tumbuh di lingkungan RRI. Sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit. Sampai jumpa dan terus dukung jagoan kamu. Bye-bye.

0: Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
5: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih.
6: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu
1: sini.
0: Gitu loh, Tan. Sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir.
2: Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: mempelajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk hari ini.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Selamat bertemu kembali siang hari ini, hari Selasa, di penghujung bulan September. Tapi besok masih ada sih, hari terakhir, hari kedua terakhir deh. Bareng Gus Meri dulu pada sore teman Pro 2. Kita punya info informasi nih. Udah kita siapin buat kamu jam 1 siang. Ada info seputar olahraga dulu. Tapi jangan lupa juga untuk kamu makan siang teman Pro 2, biar ada tenaganya gitu. Kalau mau olahraga abis ini juga oke sih.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Pro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kali ini kita ke info dari MotoGP dulu nih. Ada tim Tech 3 KTM yang pastikan finales tampil di MotoGP Jepang. Nah ini tentunya kabar yang menyenangkan ya bagi penggemarnya finales. Dimana Maverick Vinales dipastikan kembali membalap pada MotoGP Jepang setelah absen sekitar 3 bulan akibat cedera bahu. Pembalap Tech 3 KTM itu mendapat izin dokter untuk tampil di MotoGP pada 1-3 Oktober 2026 ya, teman-teman berdua. MotoGP Jepang menjadi penampilan kompetitif pertama Vinales sejak mengalami komplikasi cedera bahu di GP Jerman. Cedera tersebut membuatnya harus menepi sejak balapan di Sachsenring Jerman pada bulan Juli. Nah, Vinales sebelumnya menjalani tes dengan KTM RC9XC16 dalam uji coba Pirelli di Red Bull Ring pekan lalu. Tes tersebut juga bagian dari persiapannya untuk menghadapi kemungkinan kembali berlaga di MotoGP Tomo Pro 2. Nah, kini Vinales akan menggunakan MotoGP Jepang untuk membangun kekuatan secara bertahap. Ia juga berupaya mengakhiri masa kontrak 2 tahun bersama Tech 3 dengan hasil positif. Kita lihat deh nanti gimana penampilan Vinales setelah kembali dari cederanya di MotoGP Jepang.

0: murid.
1: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Komombro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri aset yang diduga milik Ibda Yayat Sudrajat alias Lipo. Hal ini dilakukan dengan meminta keterangan istrinya yaitu Rista Mardiana sebagai saksi Senin 28 September 2026.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM daripada yang tempat terbaik untuk Pro 2. Lanjut, kita punya informasi di siang hari ini dari Liga Premier, tepatnya dari salah satu klub Liga Premier nomor 2, Manchester City, yang menegaskan akan terus melawan ya dalam proses hukum terkait 115 tuduhan pelanggaran aturan Premier League nomor 2, yang mana kemarin beritanya sempat bikin heboh gitu ya nomor 2. Kayak dari 115 dakwaan yang dituduhkan, 114-nya Manchester City dinyatakan bersalah. Nah, CEO Ferran Soriano menyampaikan sikap tersebut kepada sejumlah petinggi klub Eropa dalam pertemuan di Copenhagen, Denmark, nomor 2. Soriano bicara dalam rapat Dewan European Football Clubs, organisasi yang sebelumnya bernama ECA. Pertemuan tersebut berlangsung menjelang agenda rapat umum organisasi pada Selasa 28 September 2026 nomor 2. Dan menurut Press Association, Soriano mengatakan proses hukum kasus tersebut masih akan berlangsung panjang. Dan Manchester City juga tentunya akan memberikan sanggahan gitu ya, atau perlawanan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada mereka. Nah, pernyataan itu merujuk pada penyelidikan Premier League terhadap Manchester City yang dimulai sejak 2018. Setelah menyampaikan pesannya, Soriano meninggalkan pertemuan tanpa memberikan keterangan kepada media. Jadi ya, kita tunggu deh nanti teman berdua sebelum diputuskan di pengadilan gitu ya, yang bersalah nih sebenarnya siapa? Apakah Manchester City mampu membuktikan mereka tidak bersalah, atau ternyata tuduhan-tuduhan yang dilayangkan merupakan sebuah fakta dan mereka ternyata harus menerima konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UK KPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita di jam 2 siang dengan info seputar entertainment dulu nih. Kalian ada Josh Cullen dari SB19 yang memperluas langkah solo ini teman Pro 2 lewat Like Me. Kolaborasi lintas negara bersama rapper Korea Amerika nih. Teman Pro 2 tebak coba siapa rappernya, yaitu Jay Park. Nah, dirilis pada 24 September 2026. Lagu hip hop ini mempertemukan dua musisi dari latar musik berbeda dalam sebuah anthem penuh percaya diri ya. Keduanya terus menulis lagu bersama Matthew Auditor, sementara produksinya nih teman Pro 2 dikerjakan Josh Cullen bersama Avery Leon dan Joshua Caleb Fidamo dari Red Kids tahun Pro 2. Nah, kata ya, Like Me jadi wadah bagi Josh Cullen untuk merespons berbagai kritik publik sekaligus menegaskan identitasnya sebagai musisi yang memiliki karakter tersendiri. Nah, menarik ini, tahun Pro 2, lagu ini memadukan tiga bahasa, yaitu ada bahasa Inggrisnya, ada Tagalog, dan juga Korea. Jepang bahkan turut nge-rap dalam bahasa Tagalog juga tahun Pro 2, membuka bagiannya dengan sapaan Mabuhay. Pasti kayaknya seru sih ya. Teman Pro 2 ngelihat Jay Park tiba-tiba nge-rap bahasa Tagalog, bahasa Thailand kan itu ya, kalau nggak salah ya, dan menyelipkan sejumlah ungkapan khas Filipina, ternyata bukan Thailand, khas Filipina ya teman Pro 2. Kolaborasi tersebut juga hadir bersama video lirik resmi yang memperkuat nuansa hip hop dari single ini. Kalau kamu belum nonton, kayaknya coba deh nonton teman Pro 2. Buat yang suka lagu-lagu hip hop, ini kayaknya masuk playlist kamu, bagus.

0: Nah, sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Pro 2 FM, Radio Pandang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Masih lanjut nih kita dengan info seputar entertainment teman Pro 2. Kali ini ada Winona Ok yang menghadirkan babak baru menuju album keduanya ya, Bloom, lewat single terbaru berjudul Next Mistake. Dan dalam lagu ini yang menggandeng penyanyi asal Venezuela, Maye, yang turut memberikan warna berbeda ya, melalui verse berbahasa Spanyol. Jadi kayak ada unsur-unsur Latinnya gitu kali ya, teman berdua. Jadwalkan rilis pada 23 Oktober melalui network, kalau Latin Argentina ya. Unsur-unsur Spanyolnya deh. Bloom ini menjadi kelanjutan dari sejumlah lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan, termasuk Do You Hate Me Now atau Horse atau Stay the Night, Breaking Point dan Bones teman berdua. Next Mistake mengangkat perasaan ketika seseorang begitu tertarik pada orang lain, tetapi di saat yang sama nih sadar bahwa hubungan tersebut mungkin bukan pilihan yang tepat. Nah, Winona Ok menggambarkan tarik-menarik antara keinginan untuk mendekat dan naluri untuk menjauh sebelum semuanya menjadi lebih rumit ya teman berdua. Menurutnya bagian lirik I Go Where You Don't menangkap dorongan untuk bergerak ke arah yang berlawanan ketika sebuah koneksi nih terasa terlalu intens, meski dirinya udah tahu nih kemana perasaan tersebut bisa membawa gitu ya. Jadi ya kayak dalam fase bimbang dan ragu, ini sebenarnya harus dilanjutkan atau kayaknya udah deh sampai di sini dulu sebelum nanti semakin susah untuk diputuskan.

0: Cuaca cerah? Cek. Spot bagus? Cek. Air laut lagi pasang? Cek. Arus mantap? Cek. Peralatan mancing komplit? Cek. Wah, udah siap banget nih. Bakal strike banyak pasti. Nah kan, strike pertama nih. Loh, ya elah, dapet sampah. Coba lagi dah. Nah, ini nih ada perlawanan nih. Ini pastikan GT nih. Ya, sampah plastik. Masa sampah mulu sih dari tadi? Coba pakai jala deh. Kali aja dapat banyak. Aduh, berat nih. Pasti banyak yang ketangkap nih. Nah, akhirnya ada ikan. Loh, ikan. Sampah. Ikan. Sampah. Sampah. Sampah. Aduh, kenapa laut isinya sampah semua? Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke laut. Kalau laut terus dipenuhi sampah, bukan cuma keindahan pantai yang hilang, tapi ikan dan sumber protein kita juga terancam.
1: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat, Hamdanus kepada RRI kemarin mengatakan seluruh atlet dan kontingen dari 19 kabupaten kota di Sumbar telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui aplikasi Sirimau hingga pukul 12 malam pada Minggu 27 September 2026. Ia menyebutkan proses pendaftaran berlangsung dengan berbagai dinamika, namun kerjasama seluruh pihak membuat seluruh kontingen akhirnya dapat menyelesaikan proses pendaftaran. Hamdanus menjelaskan kepastian seluruh kabupaten kota di Sumbar mengikuti Porprov 2024 sebagai wujud soliditas antara KONI daerah, pemerintah, dan provinsi. Ia juga mengapresiasi kerja panitia besar PB Porprov Sumbar yang dinilai telah menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing. Museum Bing Slamet yang diresmikan memiliki sejumlah area menarik yang dapat dikunjungi masyarakat. Anak Bing Slamet, Adi Bing Slamet, mengatakan salah satu lokasi menarik berada di bagian belakang museum. Ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut mampu menawarkan pengalaman interaktif pengunjung. Pengunjung dapat menirukan berbagai ekspresi Bing Slamet melalui foto yang tersedia di area tersebut sambil bercermin. Ia menyebut pengunjung bebas memilih foto yang ingin ditiru, sehingga aktivitas tersebut dapat menjadi tantangan menyenangkan selama berkunjung. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon berharap semakin banyak tokoh seniman dan budayawan memiliki museum atau galeri sendiri. Menurutnya, museum tokoh dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus mengenalkan perjalanan karya kepada masyarakat secara lebih dekat. Harapan itu disampaikan saat peresmian

0: Pro 2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk hari ini.
1: أشهد أن

Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan yang lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat sore. Selamat bertemu kembali di sore hari ini. Uda-uda dan uni-uni di Kota Padang yang udah pulang kerja mungkin atau pulang sekolah kali gitu ya. Atau pulang dari aktivitasnya atau ada yang mau berangkat juga. Nah, sambil pantengin kita di sore hari ini hadir lagi dalam sore ceria. Temenin kamu nih teman Pro 2. Dengan mendatangkan narasumber atau guest star kita, bintang tamu kita nih teman berdua. Kalau di sore ceria yang kita undang adalah anak-anak muda Minangkabau yang tentunya punya prestasi di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini di studio kita udah kedatangan Zafran Abbas yang merupakan wakil satu putra pelajar Indonesia 2026. Halo, selamat sore Abbas.
1: Selamat sore.
0: Panggilannya Abbas kan ya?
1: Dipanggil Zafran.
0: Oh, Zafran. Zafran ya. Kenapa kau pikiran manggil nama belakang ya? Zafran. Wakil satu putra pelajar Indonesia 2026. Ini pemilihannya kapan, Zafran?
1: Kalau untuk pemilihan sendiri itu mulainya dari tanggal 24, tapi untuk finalnya di tanggal 27.
0: 24 September
1: 24 kemarin? Juni.
0: Oh, Juni. Oh, berarti udah beberapa bulan yang lalu juga ya.
1: Iya, udah sempat on duty juga, udah sempat bertugas juga selama ini.
0: Oh, gitu. Oke, berarti ada on duty-nya tuh ada berbagai macam kegiatan yang diikutin juga ya.
1: Iya tentunya, kemarin itu kami sempat ada audiensi dengan DPR MPR sama juga diundang untuk kegiatan GTEX di Jakarta.
0: Oke, nanti kita ke situ. Tapi kita mulai dari proses awalnya dulu nih. Zafran okay. Mengikuti Putra Pelajar Indonesia ini karena apa? Ya karena apa? Maksudnya
1: awalnya emang, gitu ya?
0: Iya, pengen sendiri atau disuruh keluarga mungkin atau emang minatnya kali Zafran atau gimana nih?
1: Kalau dari awal sendiri itu sebenarnya sebelum jauh dari Putra Pelajar Indonesia ini saya udah mengikuti juga ajang namanya itu. Okay. Namanya Rang Mudo Rang Putih Bungsu.
0: Rang Mudo Rang Putih Bungsu.
1: Iya, dimulai dari sana akhirnya pemilihan alhamdulillah saya kepilih gitu kan. Dan ternyata PJ daerah saat itu Sumatera Barat yaitu Angga Matovania atau biasa dipanggil Coach Angga itu tertarik tuh sama saya gitu kan. Dipanggil, sempat wawancara nanino-nanino, akhirnya saya lolos lalu dijadikan sebagai perwakilan Sumatera Barat 2 untuk ke nasional. Begitu, Kak.
0: Oh gitu, itu di ajang apa tadi? Putra
1: Rang Mudo Rang Putih Bungsu, Kak.
0: Rang Mudo Rang Putih Bungsu tahun ini juga.
1: Bukan, kalau untuk Rang Mudo Rang Putih Bungsu itu tahun 2025, berarti udah setahunan lebih lah gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kenapa ikut Rang Mudo Rang Putih Bungsu itu dari sekolah atau pribadi atau gimana?
1: Kalau untuk Rang Mudo Rang Putih Bungsu itu awal dari sekolah begitu.
0: Oke. Okay. Oh, perwakilan dari sekolah gitu ya. Itu se-Sumber atau gimana?
1: Itu untuk sekota Padang.
0: Oh, sekota Padang. Nah, kebetulan waktu itu coachnya
1: Coach Angga
0: ngelihat ada Zafran di situ.
1: Iya.
0: Waktu itu udah jadi coachnya Angga juga atau waktu itu sebagai juri mungkin atau apa gitu waktu itu?
1: Oh, waktu itu sebagai juri.
0: Oh, sebagai juri ya. Benar. Oke. Nah, akhirnya untuk Putra Pelajar Indonesia ini Coach Angga kepikiran nih, oh kemarin si Zafran kayaknya punya potensi deh gitu ya. Makanya dipilih untuk mewakili Sumatera Barat.
1: Bener, Kak.
0: Oh, udah langsung dari perwakilan Sumatera Baratnya gitu ya.
1: Jadi setelah itu kan kita ada wawancara dulu nih, di tes dulu gimana gitu kan, apakah layak gitu kan buat jadi perwakilan Sumatera Barat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, setelah lewat esai, lewat wawancara, akhirnya alhamdulillah kepilih gitu. Bersama ada 5 rekan lain gitu dari Sumatera Barat yang kepilih.
0: Oh, berarti ada 6 orang.
1: Bukan, 5 bersama saya begitu. Jadi 4 sama saya gitu.
0: Oh, gitu. Putra Pelajar Indonesia. Berarti enggak ada ceweknya? Cowok semua nih?
1: Oh, ada. Kita tuh 2 orang cowok. Saya dari Padang 1, 1 dari Bukit Tinggi. Lalu ada 3 orang cewek, 2 dari Bukit, 1 dari Solo.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk perwakilan Padang sign apa satu-satunya?
0: Oh, perwakilan Padang satu-satunya gitu. Itu 55-nya ke nasional itu ya?
1: Iya, 55-nya ke nasional.
0: Oh gitu. Kirain ada ajang putar pelajar Sumatera Barat dulu nih, nanti yang menang diutus ke nasional gitu, enggak ya?
1: Oh, untuk tahun sekarang sebenarnya itu lagi direncananya ada grand finalnya. Karena sebelum tahun kemarin itu kan kurang persiapan ya, tapi tahun sekarang kata Coach Angga insya Allah kita ada finalnya begitu.
0: Oh, akan ada sepasang-sepasang gitu ya. Oke, tapi tahun kemarin emang diminta 5 orang mewakili, bukannya 2 orang aja cukup gitu,
1: enggak? Oh, kalau untuk ajang putra-putri ini kalau udah ada yang megang lisensi daerahnya atau mungkin ada penanggung jawab daerahnya, berarti dia bebas mau ngasih berapa orang aja. Yang penting tuh minimalnya 5 orang gitu.
0: Oh, minimal 5.
1: Atau sepasang minimal juga boleh gitu.
0: Oh gitu, berarti lebih dari itu pun juga boleh sebenarnya?
1: Boleh, tapi kan banyak orang tuh ngasihnya ya 5 pasang, gak lebih dari 5 gitu kan.
0: Oh, mungkin idealnya segitulah gitu ya. Iya, terus persiapannya waktu itu dihubungi Coach Angga, Zafran apa responnya gimana? Maksudnya dari Zafrannya sendiri kalaupun gak minat pasti juga gak akan terjadi gitu kan ya Zafran ya?
1: Ya sebenarnya kalau dari awal dipanggil ke Sangga itu kan sebenarnya heran gitu kan. Kok ini putra putri pelajar Indonesia itu apaan gitu kan.
0: Nah awalnya ya bingung. Baru dengar juga kan. Ya
1: awalnya bingung gitu kan. Searching-searching dulu tuh di IG ada putra putri pelajar Indonesia. Nah kebetulan nih alumninya itu juga yang wakil satunya dari Sumatera Barat yang tahun kemarin.
0: Oh gitu.
1: Jadi juga kan dapat experience atau belajar-belajar dari dia lah gitu kan. Kontak itu kan.
0: Minta. Kebetulan dari Sumbar juga.
1: Iya orang Bukit dia.
0: Oh itu yang tahun kemarin
1: iya.
0: Terpilih sebagai
1: wakil satu juga.
0: Oh, wakil satu juga. Wakil satu juga itu kategorinya kayak gimana sih Zafran? Kalau yang utamanya gitu jadi apa ya? Jadi putra pelajar Indonesia 2026 kali gitu ya?
1: Iya. Tapi kalau misalnya wakil satu nih kayak juara duanya gitu.
0: Oh gitu. Ada wakil dua nanti?
1: Ada wakil satu, wakil dua sama winner gitu. Itu jenjangnya kak.
0: Oh gitu, jadi wakil satu ini kayak runner up lah gitu ya.
1: Iya benar.
0: Dan itu sendiri nggak sepasang juga?
1: Sepasang, saya sama salah satu apa partner saya dari Jawa Barat, Hasya namanya.
0: Oh mana Hasya kok nggak hadir hari ini?
1: Karena lagi di Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
1: Sama-sama Barat kok.
0: Iya, kalau satunya Barat Sumatera, satunya Barat Jawa ya. Oke, terus dihubungin Coach Angga waktu itu awalnya.
1: Iya benar.
0: Nah, kan nggak tahu tuh akhirnya Zafran nyari tahu.
1: Iya nyari tahu dulu. Sebenarnya sebelum itu tuh kan udah kasih tahu sama Coach Angga. Nanti karena ada wawancara, ada audiensi gitu kan. Udah yeah. Siap-siapin dulu kan, prepare gitu kan. Otomatis kan cari tahu dulu ini putra-putri pelajar Indonesia nih ajangnya gimana gitu kan. Yeah. Nah setelah kekumpul sama prepare tuh akhirnya sampai lah gitu kan di hari wawancara. Dan alhamdulillahnya setelah wawancara dengan Coach Angga juga itu sebagai pengejawab nasional, alhamdulillahnya lolos gitu.
0: Oh gitu. Proses wawancaranya itu lama nggak? Maksudnya berapa sampai berapa jam gitu nggak?
1: Oh nggak, sampai kayak 5 menit aja gitu. Nggak sampai yang berjam-berjaman gitu.
0: Oh nggak ya?
1: Iya.
0: Tapi persiapannya waktu itu kayak gimana Zafran? Apakah belajar juga? Terus nyari tahu juga? Nyari pengetahuan-pengetahuannya juga? Ada gitu-gitunya juga nggak?
1: Sebenarnya sih betul kata tadi kayak nyari pengetahuan gitu kan.
0: Yeah.
1: Kan saya ngelihat kalau Sumatera Barat nih terutama Minangkabau ini kan khas banget tuh budayanya sama sejarahnya.
0: Betul.
1: Kayak tokoh-tokoh pendiri bangsa kita aja kan dari Sumatera Barat gitu kan.
0: Setuju.
1: Saya ngambil itu namanya program kerja saya Oral History. Jadi saya fokusnya ke
0: apa namanya?
1: Oral History.
0: Oral History, oke.
1: Saya fokusnya tuh ke budaya dan sejarah. Itu yang saya pelajari lalu yang saya bawakan juga pas wawancara. Dan akhirnya mungkin ada ketertarikan dari Coach Angga mungkin karena program kerja saya tadi, saya pun kepilih begitu buat ngewakilin Sumatera Barat.
0: Oh. Nah, akhirnya ke nasional itu iya, di bulan bener. Juni.
1: Bulan Juni.
0: 20 berapa tadi?
1: 24 kami udah ke Jakarta tapi finalnya 27 karena ada proses karantina dulu.
0: Nah, itu menarik tuh biasanya di karantina itu ngapain? Zafran di karantina itu di apa diajarin apa aja atau kegiatannya ngapain aja?
1: Kalau kami dari kegiatan awal tuh kami tur dulu tuh ke peak. Jadi kami keliling itu peak mungkin ada
0: apa
1: kayak
0: apa tuh? Peak itu apa?
1: Pantai Indah Kapuk.
0: Oh, pantai. Oh keliling pantai.
1: Iya, kayak semacam kota gitu, kota okay. yang kayak itu dari awalnya kalau kata tour guide-nya itu awalnya lautan, tapi kayak dibuat jadi daratan gitu, adanya ada daratan baru gitu. Makanya Pantai Indah Kapuk namanya.
0: Oh iya benar. Abis itu udah?
1: Belum, kami lanjut setelah itu kami ada ke kampus UBM, Universitas Bunda Mulia. Jadi kami sana ada tour juga keliling kampus itu sambil dikasih beberapa materi oleh beberapa dosen-dosen atau mungkin tenaga pengajar yang ada di sana, begitu kak.
0: Oh, apa proses kayak apa pelatihan gitu kali ya?
1: Iya pelatihan gitu. Jadi kami ada seleksi juga. Jadi berapa aktif kami di sana selama kegiatan tuh? Apakah sering nanya gitu kan atau sering tampil? Jadi di sana itu kayak dihitung poin-poinnya gitu. Dan selama proses itu juga nanti kami secara mendadak ada dikasih interview. Jadi nanti kapanpun nanti harus siap kita. Misalnya kemarin tuh pas saya lagi di UBM kan, saya lagi santai, tiba-tiba dipanggil oleh panitianya buat interview. Saya kaget kan, saya belum nyiapin apa-apa.
0: Oh gitu, bisa gitu, kan. Tiba-tiba
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya, kan, tiba-tiba kita mau gak mau harus siap gitu buat interviewnya.
0: Oh, terus gimana waktu itu kan kaget tuh?
1: Iya.
0: Kagetnya gimana?
1: Kagetnya, wah saya dulu ya pertama gitu kan, yang lain
0: padahal
1: mana?
0: Kan harusnya juga di rundownnya jam segitu gak ada interview ya. Lagi bukan, santai kali ya.
1: Kalau untuk interview tuh emang harus mendadak gitu, biar kita okay. siap-siap gitu kan.
0: Oke, okay, jadi gak dikasih tahu nih yeah. kapan gitu ya.
1: Dan pas saat interview tuh kayak, duh tegang banget kan, gak tahu mau jawab apa gitu kan. Tapi kan ya jawab aja lah itu kan, yang sebisanya yang seingatnya gitu kan. Ternyata gak setegang itu ternyata yang saya pikirkan. Ternyata cuma ditanya kayak, program kerja kamu apa? Apa tujuan kamu masuk ke sini gitu kan? Mau ikut putra-putri pelajarnya apa tujuannya?
0: Oke.
1: Okay. Lalu sama kedepannya kalau kupilih kamu jadi winner, apa yang kamu kerjakan? Jadi cuma sebatas itu, enggak kayak yang mau interview gimana lah gitu ya.
0: Kita pikir udah kemana-mana tuh ya, yeah. Zafran ya, tapi ternyata pasti dijalanin enggak seseram itu juga. Yeah. Nah, ini udah ada yang gabung di telepon. Siapa tahu mau nanya sesuatu ya. Coba kita angkat dulu deh. Zafran dan juga teman Pro 2. Halo Pro 2 FM RRI Padang. Oh, oke, udah keputus. Silakan yang mau gabung, kita tunggu juga nih di line telepon kita 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811665908 teman Pro 2. Yang mau nanya soal putra pelajar Indonesia gitu ya, tahun depan kapan lagi nih gitu, atau mau nanya-nanya sama Zafran juga bisa tuh teman Pro 2. Nah, kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita RRI Pro 2 Padang. Bisa kamu komen-komen juga di sana. Mau nanya ke Zafran soal putra pelajar Indonesia juga bisa sih ya, teman Pro 2. Terus-terus, 3 hari, tanggal 24, 25, 4 hari berarti ya, 26, 27 ya.
1: Iya, sebenarnya kalau 24 tuh kami berangkat gitu kan. Oh, okay. 25-nya sampai, 25-nya baru agendanya, karantinanya gitu.
0: Oh, oke, okay. Terus interview, terus ada pelatihannya juga.
1: Iya. Ada preliminary juga.
0: Itu apa?
1: Kayak kita nanti di depan panggung itu nyampain advokasi kita. Misalnya saya nih nyampain oral history gitu kan. Nah di awal panggung sebenarnya ada kayak ngeblank, saya sempat ngeblank sana.
0: Oh gitu?
1: Ya saya sempat belibet gitu kan. Kayak pas di awal sampai mau akhir ini lancar kan. Tapi pas mau penutup itu saya belibet gitu. Kayak mau nyambutin 2026 nya seperti ini kayak. Putra Pelajar Sumatera Barat 2000 ngeblank gitu.
0: Iya, 2000 ya.
1: Iya, 2000.
0: Satunya gitu. 1000 berarti.
1: Iya. Di backstage akhirnya saya peluk gitu kan, kayak kok saya gitu kan, saya nangis gitu kan. Gimana nilai saya nanti nih? Saya lolos enggak 3 besar? Kayak, yeah, kayak overthinking aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi ternyata karena performanya juga baik ya. Ya, sayangnya ada miss dikit. Kalau enggak mungkin udah jadi putra pelajar Indonesia ya. Zafran ya, karena salah nyebut 2000 aja. Tapi diselesain gak waktu itu? 2000 akhirnya diulang 2026 gitu.
1: Iya, diselesain tetap. Oh, okay. Tapi ngeblank di sana mungkin kayak ada overthinking sendiri lah gitu.
0: Oh iya, benar. Tapi di awalnya itu apa sih namanya?
1: Preliminary.
0: Kita ngomong gitu ya, menyampaikan ya, gagasan gitu ya.
1: Benar.
0: Oh, nanti ditanya juga gak sama dewan jurinya?
1: Enggak ditanya, cuma nyampein
0: satu
1: aja.
0: Satu arah aja gitu ya. Oh, oke, dari situ penilaiannya nanti dari dewan juri. Oh gitu. Terus itu udah malam grand final itu, yang preliminary itu?
1: Bukan, itu masih masuk ke fase karantinanya.
0: Oh, besoknya mungkin baru ya?
1: Iya, besoknya baru grand final.
0: Di malam grand final ada tampil lagi nggak?
1: Di malam grand final ada tampil lagi. Soalnya kita tuh kan pertama tuh kan Setelah selesai pemilihan preliminary, kita langsung besoknya tuh grand final. Karena kita grand finalnya setelah sebelum SMA, berarti pagi itu kami harus prepare. Karena finalnya di iNews, pagi langsung prepare, yang 9 langsung berangkat ke sana.
0: Iya. Yeah.
1: Kami ada gladi resik dulu, gladi bersih gitu kan. Buat nanti karena ada opening dance-nya. Jadi kita gladi bersih dulu. Setelah gladi bersih baru kita nyampain nomor lot.
0: Oh gitu.
1: Iya, kayak nyebutin daerahnya, sekolahnya, sama nomor lot berapa. Misalnya saya Sumatera Barat 2 begitu.
0: Oh gitu. Ada Sumatera Barat 1, 2, 3, 4, 5.
1: Kalau cowok 1 dan 2, kalau cewek 1, 2, 3 begitu.
0: Oh gitu. Yang cowoknya cuma satu dari Padang ya, satu dari tinggi.
1: Saya satunya dari Padang.
0: Oh. Kalau yang cewek-ceweknya ada dari Padang berapa?
1: Enggak ada yang Padang.
0: Oh, Bukit Tinggi semua?
1: Iya, Bukit Tinggi sama Solok satu.
0: Oh, Bukit Tinggi Solok satu. Oh, gitu. Nah, teman-temannya kepilih juga enggak?
1: Kepilih, tapi yang satu ada yang jadi favorit, ada yang jadi bagian untuk bagian Sumateranya begitu, putri pelajar bagian Sumatera, ada yang lingkungan gitu.
0: Oh. Okay.
1: Jadi bukan yang kepilih yang kayak tiga besar gitu.
0: Kalau yang tiga besar Zafran ya.
1: Iya.
0: Yang jadi putra pelajar Indonesia-nya yang nomor satunya siapa? Dari provinsi mana?
1: Dari Sumatera Selatan.
0: Oh, oke, okay. Dari Sumatera nih menguasai kayaknya ya.
1: Iya, soalnya tiga, yang juara tiga itu semua Sumatera, dari Sumatera.
0: Sumatera Utara.
1: Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Semua dari Sumatera. Jadi Sumatera Pride tuh nama.
0: Sumatera Pride, bener. Jadi ya Sumatera di nasional lah gitu ya. Keren, keren, keren. Terus habis itu di malam grand finalnya, pas sebelum pengumuman itu tampil lagi tadi ngapain aja? Dance, opening dance.
1: Setelah opening dance kita ada penentuan 8 besar dulu karena dibagi dulu nih. Dari ada 70 siswa seluruh Indonesia itu dibagi jadi 8 besar, nanti baru 3 besar. Nah, pas 8 besar itu kami semua tuh kayak berdoa di belakang
0: deg-degan
1: panggung.
0: Ya
1: deg-degan, berdoa di belakang panggung, semua saya semangatin, guys, kalian bisa, you can do it, semuanya kan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan pas 8 besar itu pertama itu yang dipanggil rekan saya dari Bukit Tinggi,
0: Okay.
1: Yang pertama kali.
0: Okay.
1: Yang kedua saya kayak doa-doa, alhamdulillah saya lolos 8 besar.
0: Okay.
1: Lalu nanti baru deretan sampai 8 besar begitu. Jadi yang pertama dipanggil tuh saya awalnya ngira, wah saya pertama nih, saya pede kali gitu kan. Ternyata rekan saya gitu kan, saya langsung pesimis gitu. Aduh.
0: Sempat lolos, down itu ya?
1: Iya sempat down, soalnya saya kira, oh mungkin gara-gara beberapa performance saya di karantina nih belum bagus gitu.
0: Bener, siapa tahu pas interview kemarin gitu ya.
1: Ternyata pas yang di sebut nomor 2 nya saya gitu kan. Alhamdulillah saya langsung itu di belakang best stats gitu.
0: Iya. Dari 8 besar akhirnya ke 3 besar.
1: Iya, 3 besar. Sebelum masuk ke 3 besar kita ada fase itu, namanya fase, gak salah saya itu motion challenge.
0: Oh itu ngapain?
1: Motion challenge tuh kayak dikasih nanti pertanyaan. Jadi dalam waktu 1 menit harus jawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi waktunya cuma 1 menit gitu.
0: Itu menuntut apa ya? Menuntut pengetahuan yang luas gitu ya. Terus kayak beragam juga ya. Karena pasti random-random tuh pertanyaannya ya. Ya.
1: Kita gak nentu gitu kan. Kadang pertanyaannya jangan di luar yang kita pelajari gitu kan.
0: Nah itu dia. Kemarin Zafran masih ingat gak dapat pertanyaan apa?
1: Ya, saya dapat pertanyaan kemarin itu, apakah efektif pembelajaran di sekolah jika dilakukan dengan menggunakan baju bebas atau bukan seragam gitu.
0: Nah itu ini menarik sih. Gimana menurut Zafran waktu itu apa? Jawabannya apa?
1: Kalau saya jawab setuju.
0: Oke.
1: Karena soalnya dengan menggunakan baju seragam seperti itu rasanya siswa tuh lebih bebas gitu lah menspesifikan bentuknya. Tetap tapi menggunakan baju sopan menurut saya begitu. Itu kan baju yang kayak bebas begitu tapi yang sopan, tapi bukan yang seragam kayak baju sekolah biasa gitu.
0: Oke.
1: Okay. So, menurut saya kreativitas, ide dan inovatif tuh lahir dari kebebasan kita dalam berpikir begitu.
0: Okay. Tapi ini enggak setara, takutnya nanti ada yang ini bajunya bagus, ini kurang gitu. Gimana?
1: Kalau menurut saya tuh sebenarnya kan itu pertanyaan pertimbang itu saya gak dapat. Sebenarnya. Malah kakak jadi juri dong.
0: Ya mungkin ada aspek lainnya juga yang dipertimbangkan gitu ya. Kalau ini kan tentang efektivitas kreativitasnya gitu ya. Kalau di sisi kreativitasnya mah
1: baik,
0: bagus ya gak apa-apa kalau itu. Terus udah itu dapat pertanyaannya udah dijawab.
1: Udah dijawab, alhamdulillah lancar kan. Masuk 3 besar, dikasih Q&A.
0: Oh ada Q&A lagi?
1: Iya Q&A untuk nentuin juara satunya. Oh. Iya, walaupun kalau udah masuk tiga besar mah kayak udah sudah aman gitu. Iya, udah bener. Pasti masuk tiga besar, pasti juara tiga gitu.
0: Minimal juara tiga gitu iya.
1: ya. Tapi tetap kita kan perlu nentuin di antara yang bertiga nih, siapa nih yang layak untuk winernya, juara satunya gitu kan.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana nah, tuh caranya?
1: Buat sistem Q&A-nya ini begini, jadi kan nanti ada nih, ada lima juri nih. Hmm. Nah, masing-masing juri ini udah ada gitu nyiapin pertanyaan. Jadi misalnya nanti
0: saya jurinya 5 tuh ya?
1: Iya jurinya 5 gitu.
0: Banyak juga.
1: Iya. Misalnya nih okay. Saya kemarin tuh dapat pertanyaan dari penanggung jawab nasional langsung, founder Putra Putri Pelajar Kak Zulain Fatah.
0: Oke
1: okay. Saya dapat gak salah itu di nomor 2. Hmm. Saya dapat pertanyaan tentang bagaimana cara pelajar untuk mengurangi emisi gas karbon begitu.
0: Oke, okay. Gimana tuh caranya, Zafran?
1: Kalau menurut saya itu kan mulai dari langkah-langkah kecil aja ya. Yeah. Karena sebagai pelajar kan belum punya kapasitas buat melakukan hal yang besar. Mm, seperti betul. Misalnya kalau istilahnya kalau kita jaraknya deket nih ke sekolah rumah kita, yeah. Jalan kaki begitu.
0: Betul. Naik kalau sepeda misalnya, gitu ya.
1: Naik sepeda untuk ngurangin emisi karbon. Kalau enggak, kalau dari sampah ya, aku bilang. Buang sampah ada tempatnya lah gitu.
0: Hmm, benar.
1: Jadi langkah-langkah kecil seperti ini nih yang bisa lakukan oleh pelajar begitu.
0: Iya, iya, iya. Isu-isu lingkungannya juga dibahas di situ ya, iya. Zafran ya. Oke, akhirnya terpilih sebagai wakil satu Putra Pelajar Indonesia 2026. Iya. Itu berarti yang lolos tiga besar itu 6 orang berarti ya, 3 cowok, 3 cewek ya?
1: Iya, benar, 3 cowok, 3 cewek.
0: Oke, terus-terus udah itu di abis itu tinggal nunggu pengumuman aja.
1: Iya, siapa juara satunya. Tapi pertamanya gini sistemnya. Hmm. Karena nanti kalau yang juara satu, juara dua itu kayak di head to head dulu, hadap-hadapan. Nanti kayak saling pegangan tangan gitu kan. Kayak itu dekan.
0: Dek-dekan lagi ya.
1: Ini siapa yang juara, siapa yang wakil satu, siapa yang winner gitu kan. Yeah. Kayak dihadapkan nanti saling pegangan tangan gitu. Sambil nunggu hasil pengumumannya depan panggung gitu. Hmm. Kebetulan waktu itu kan saya megang si Raka tuh, winner race Sumatera Selatan. Saya okay. Pegang tangannya begini, kayak kami erat banget megangnya gitu. Kayak
0: sampai pulang ternyata masih pegangan tangan juga ya. Udah selesai nih ya, ngapain masih pegangan tangan
1: ya. Dudukan banget gitu kayak, Kak, gutur terus kan kayak saya yang semangatin, kamu bisa Raka, kamu bisa, kamu yeah. Pasti winner kan. Sebenarnya Raka juga gitu kan. Kamu juga pantas untuk winner kok, bukannya apapun hasilnya.
0: Saling support ya.
1: Saling support ya. Nah akhirnya kita kan kepilih tuh. Pertama tuh nyebutnya Sumatera. Saya gak ya.
0: Ya Sumatera Selat. Tuh udah mulai ada iya. Deg-degannya gimana gitu ya. Ya
1: Sumatera Selat ternyata. Langsung saya peluk Raka gitu kan, dia winner gitu.
0: Iya. Oh jadi yang pertama diumumkan itu bukan yang juara tiga dulu, langsung yang terbaik satunya gitu ya.
1: Bukan, langsung yang juara tiga dulu. Setelah juara tiga baru head to head kami.
0: Oh gitu. Yang awal udah yang Riau nih ya.
1: Iya, yang Riau juara 3 wakil duanya begitu.
0: Oh, gitu. Nah, pas yang terakhir wakil 1 yang atau yang jadi juara satunya siapa nih? Awalnya Sumatera gitu ya. Iya,
1: Sumatera gitu. Saya udah berharap nih. Saya enggak ya?
0: Kayaknya salah baca dari Sumatera Barat enggak sih harusnya. Tapi enggak ya, Raka ya, dari ya. Sumatera Selatan. Tahu enggak salah sekolahnya Raka di mana sekolahnya?
1: Dia dari apa? MTSN 1. Palembang.
0: Oh Palembang. Hmm. Eh kalau Zafran di mana nih sekolahnya?
1: Oh iya kita kan belum kenalin iya, dari awal. Dari tadi
0: di mana sih?
1: Kalau saya dari SMP Negeri 9 Padang.
0: SMP Negeri
1: 9 Padang.
0: Oh, oke. Okay. SMP Negeri 9 di mana ya?
1: Itu dekat Air Samar.
0: Oh di Air Samar.
1: Ya mungkin dekat-dekat dengan seberang Padang lah gitu.
0: Yo, oh ya di sana ya.
1: Iya benar.
0: Tarandam gitu ya, Tarandam Sawahan gitu ya.
1: Ah
0: iya
1: dekat sana ya.
0: Oke, lagi pada nonton gak nih teman-teman di SMP Negeri 9 Padang? Oke, terus udah abis itu besoknya pulang?
1: Enggak, kita ada kegiatan dulu sebelum pulang gitu.
0: Oh ngapain tuh?
1: Kami kemarin tuh ada tour gitu, tour keliling Jakarta tapi kayak naik bus gitu yang atapnya itu
0: bisa dibuka?
1: Terbuka ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Open tour guide nggak salah dari Transjakarta gitu kan?
0: Hmm, kemana tuh keliling Jakarta?
1: Ya sampai kayak keliling dari Bundaran HI lalu kembali lagi dekat GI gitu.
0: Oh. Okay.
1: Grand Indonesia.
0: Masih ada beberapa rangkaian kegiatan lagi sebelum akhirnya pulang ke Padang gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya Padang.
0: Menjalankan tugasnya.
1: Iya benar.
0: Nah itu ngapain lagi gitu tugasnya Zafran di Padang? Mengemban tugasnya ngapain aja?
1: Kalau di Padang sih jujur saya belum ada ngerjain tugas. Tapi kalau untuk tugas di Jakarta mungkin kemarin nih banyak di Jakarta kita gitu, dari Padangnya. Okay. Padahal kalau di Padang ya self-care edukasi gitu kan, kayak di lingkungan sekolah saya dulu gitu. Yeah. Di SMP Negeri apa SMP Negeri 9 Padang saya udah mulai lakuin kayak edukasi gimana. Hmm. Sejarah itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, budaya kita itu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Begitulah, Kak.
0: Oke, okay. Karena tadi programnya Zafran oral history ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Mungkin bikin konten juga kali atau bikin podcast juga ngundang narasumber-narasumber yang ada hubungannya sama sejarah gitu, Zafran?
1: Itu sedang saya rencanakan, Pak.
0: Oke, okay, lagi on proses ya.
1: Iya, lagi proses.
0: Kita tunggu deh nanti. Terus sekarang apa nih kesibukannya Zafran sebagai Wakil Satu Putra Pelajar Indonesia 2026?
1: Iya, selain mungkin saya sebagai putra-putri pelajar, kan saya juga ketua OSIS tuh di sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ketua OSIS-nya nih ya, ketos ini berarti ya.
1: Jadi saya kayak sering gitu buat-buat program harian. Mungkin kesibukan saya mungkin lebih banyak di sekolah gitu kalau untuk kesehariannya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya banyak habiskan di sekolah lah buat berorganisasi begitu.
0: Hmm. Berarti Zafran emang yang apa ya? Sangat aktif hitungannya gitu ya sebagai selain akademis gitu di organisasi sekolah juga, di luar sekolah juga gitu ya. Terus ngebagi waktunya gimana tuh, Zafran?
1: Sebetulnya ini salah satu tantangan saya nih.
0: Iya. Yeah.
1: Buat manajemen waktu ini. Karena kan sebelum itu saya agak susah buat manajemen waktu. Gitu. Hmm. Karena kadang kelalaian dengan gadget gitu. Kadang keasikan gitu. Main sampai lupa kalau ada tugas atau gimana gitu. Sebenarnya untuk manajemen waktu mungkin simpel aja. Kalau dari pagi itu saya usahain nih. Sebenarnya banyak yang kelewat itu kan, kadang pagi itu udah megang HP gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi saya usahain terus kan untuk menjemur waktu kalau pagi itu enggak harus megang HP gitu. Saya banyakin tugas dulu kan, kerjain tugas
0: apa atau, yang bisa dikerjain gitu ya.
1: Setelah itu nanti mungkin kalau waktu istirahat baru saya megang HP. Soalnya tantangan pertama saya dari manajemen waktu itu memang gadget saya gitu.
0: Kayaknya harus ini deh disimpan dulu saya. Screen time-nya dikurangin, titip sama keluarga dulu. Tapi emang sekarang kayak susah juga ya kalau screen time-nya dikurangin karena komunikasinya dari situ semua ya, Zafran.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Siapa tahu nanti tiba-tiba
1: ada WA gitu
0: ada
1: kan.
0: WA ya, Coach Angga bilang latihan gitu tiba-tiba. Oke deh, mungkin terakhir nih Zafran, ada tips enggak buat teman-teman juga yang mau coba sesuatu yang menantang gitu, ikut sebuah kompetisi mungkin atau keluar dari zona nyamannya juga mungkin, Zafran bisa sampaikan juga.
1: Mungkin sedikit tips dari saya ya. Kalau menurut saya mungkin kalau untuk mengikuti sebuah kompetisi itu mulainya dari niat dulu. Misalnya kalau niat kita buat menang mah susah kalau kita buat ngejalanin kompetisinya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau dari awal niat kita itu buat experience, buat nambah pengalaman, buat nambah relasi, ya udah kita enjoy dengan kompetisi itu. Nanti menang gak menang ya masalah belakangan gitu kan. Tapi ini kan menurut saya gitu. Untuk pribadi orang kan mungkin
0: beda-beda ya.
1: Ya berbeda. Tapi menurut saya gitu. Ya enjoy aja gitu tentang prosesnya.
0: Betul.
1: Untuk kompetisi itu kan yang perlu kita kan nikmatin prosesnya, jalani prosesnya. Yeah. Nanti bagaimana hasilnya itu kan hasil dari usaha kita juga gitu.
0: Betul. Apa ilmu yang bisa diambil dari situ itu yang lebih penting ya. Daripada nanti juara dari kompetisi itu ya, Zafran ya. Kayak dapat ilmu baru, nah itu sesuatu yang bagus. Terus dapat relasi juga mungkin, membangun koneksi. Nah niatnya lebih ke situ ya, Zafran,
1: bener,
0: ya, daripada fokus memenangkan kompetisi. Emang itu juga penting sih ya, Zafran ya, tapi jangan jadikan tujuan utama.
1: Iya,
0: nah,
1: benar.
0: Itu dia. Keluar dari zona nyaman, ada nggak tipsnya, Zafran? Mungkin yang sebelumnya nggak terbiasa, nggak familiar sama kompetisi-kompetisi kayak gini, terus sekarang udah nyemplung di dalamnya, apa tips dari Zafran nih?
1: Kalau menurut saya mencoba, Bang, mau mencoba hal baru.
0: Iya. Yeah.
1: Sama percaya diri. Karena kalau kita enggak mau mencoba hal baru, kita takut gagal, kita takut nanti ngecewain banyak orang. Ya udah kita kan nge-stuck terus sana gitu.
0: Oke, okay, enggak kemana-mana jadinya ya.
1: Tapi kalau kita mau mencoba hal baru, kita mau keluar zaman-zaman kita.
0: Iya.
1: Yeah. Dengan mau berani gitu, gagal, berhasil itu nanti urusan belakangan, yang penting saya ikuti. Begitu sih, Bang, untuk tips saya.
0: Oke. Okay. Selagi masih ada waktu ya, kenapa gak dicoba dulu, nanti kalau masih belum berhasil kan masih ada waktu untuk memperbaiki gitu ya.
1: Iya, apalagi kita sebagai remaja ini kan masih punya banyak waktu lah, masih banyak panjang waktu. Gitu.
0: Masih panjang waktunya dan gak apa-apa juga, pasti semua orang pernah ngalamin gagal ya. Iya. Zafran ya, gak semuanya langsung berhasil. Berani mulai aja dulu, itu dari Zafran. Dan terima kasih, sukses untuk program-programnya di Putar Pelajar Indonesia. Mungkin jadi panitia buat next event juga kali ya, Zafran ya?
1: Benar, saya besok panitianya.
0: Itu dia. Tahun depan kali ya?
1: Iya.
0: Tapi sekarang katanya lagi digarap juga.
1: Ya lagi digarap.
0: Oh, untuk okay.
1: Pokoknya
0: infonya,
1: teman,
0: infonya ya. Di mana tuh bisa dipantau, Zafran?
1: Teman-teman nanti buat yang mungkin mau mantau atau mau mengikuti, nanti teman-teman pantau aja mungkin akun Putra Putri Pelajar Indonesia di IG atau akun Putra Putri Pelajar Sumatera Barat juga di Instagram. Jadi teman-teman pantau aja nanti, pokoknya kalau ada update info pasti kami update-nya di sana begitu.
0: Siap kalau gitu. Oke deh, Zafran, thank you ya udah hadir di Pro 2 RRI Padang. Semangat untuk apapun yang dikerjakan dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Selamat sore Fatan. Fatan mah teman ini penyiar Zafran maksudnya.
1: Iya,
0: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke deh, teman Pro 2 itu tadi dia obrolan kita sama Zafran Abbas, Wakil 1 Putra Pelajar Indonesia 2026. Padahal jadi inspirasi juga ya bagi kamu mungkin teman Pro 2 yang mau mencoba sesuatu yang baru, terus ingin menambah pengetahuan ya, pengalamannya di berbagai hal. Kembali lagi kapan-kapan sih. Sore ceria setiap hari jam 3 sore teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di sore ceria, kali ini kita lanjut dengan informasi-informasi bagi kamu nih teman Pro 2 yang hari ini baru pulang kerja terus sampai rumah kayak ngelihat ruangan di rumah kamu kayak berantakan gitu ya teman Pro 2. Mungkin kamu perlu belajar lagi nih untuk menata barang-barang kamu biar nggak berantakan. Nah, salah satu caranya

ngatur barang sesuai frekuensi pakai, yang sering dipakai yang mana mungkin kamu bisa naruh di tempat yang mudah digapai gitu ya, atau diakses. Yang jarang dipakai juga barang-barang gimana gitu, mungkin bisa kamu sesuaikan juga teman berdua naruhnya di mana. Masalah ini, banyak barang masih disimpan berdasarkan kategori atau ukuran tanpa mempertimbangkan seberapa sering benda tersebut digunakan. Akibatnya nih, barang yang dibutuhkan setiap hari ini justru tersembunyi di bagian belakang lemari gitu ya teman berdua. Sedangkan benda yang jarang dipakai memenuhi area paling mudah dijangkau. Nah, supaya rutinitas sehari-hari terasa lebih praktis dan rumah tetap rapi, caranya, yang pertama nih teman berdua, kamu kelompokkan barang berdasarkan intensitas pemakaian. Coba deh untuk membuat 3 kelompok sederhana gitu ya, yaitu barang yang setiap hari dipakai, beberapa kali dalam sebulan, dan hanya pada momen tertentu. Nah, pembagian tersebut membuat keputusan mengenai lokasi penyimpanan terasa lebih mudah ya teman berdua, karena setiap benda mempunyai tingkat prioritas yang juga jelas. Nah, barang harian seperti misalnya alat makan gitu ya teman berdua, perlengkapan mandi, kunci, atau peralatan memasak sebaiknya masuk kelompok dengan akses tertinggi. Sementara itu perlengkapan pesta, koper, dekorasi musiman, atau peralatan khusus ini bisa kamu tempatkan pada area yang lebih sulit dijangkau. Sistem semacam ini ngebantu ruang penyimpanan mengikuti kebiasaan penghuni rumahnya ya teman berdua, bukan sekedar terlihat rapi dari luar.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

10 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temuan Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal. Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor di tengah kondisi ekonomi dunia yang menghadapi volatilitas pasar global.

0: Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari nama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
4: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nah, barang yang digunakan setiap hari idealnya berada pada area yang dapat dijangkau ya teman berdua tanpa perlu membungkuk atau jinjit atau memindahkan benda lain terlebih dahulu. Nah, rak setinggi pinggang hingga mata, laci bagian atas serta permukaannya penyimpanan yang dekat dengan lokasi aktivitas ini bisa menjadi pilihan utama ya teman berdua. Penempatan tersebut emang terlihat sederhana tapi dampaknya cukup besar loh terhadap kelancaran rutinitas sehari-hari. Prinsip ini bisa diterapkan secara berbeda pada setiap ruangan sesuai aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Gelas yang sering digunakan ini bisa berada di dekat dispenser. Handuk harian diletakkan pada rak yang mudah diraih, sedangkan kunci rumah ditempatkan dekat pintu keluar. Semakin pendek nih langkah yang diperlukan untuk mengambil suatu barang, semakin praktis juga rumah mendukung kebiasaan kamu setiap hari.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Tomo Pro 2 barang yang hanya digunakan beberapa kali dalam sebulan, gak harus menempati area penyimpanan paling strategis ya. Benda kayak peralatan memanggang atau tas bepergian singkat gitu Tomo Pro 2, perkakas tertentu atau perlengkapan hobi, ini bisa kamu letakkan pada bagian tengah lemari dan juga rak ya Tomo Pro 2. Lokasinya masih cukup mudah dijangkau saat diperlukan, tapi ya nggak mengambil ruang utama milik barang harian. Nah, strategi ini juga membantu mencegah lemari terasa sesak karena semua benda diperlakukan dengan tingkat prioritas yang sama. Ketika barang dengan frekuensi penggunaan sedang mempunyai zona tersendiri nih, proses mengambil dan mengembalikannya jadi lebih teratur ya Tomo Pro 2. Rumah pun terasa lebih praktis karena setiap ruang penyimpanan pada akhirnya memiliki fungsi yang selaras dengan pola aktivitas penghuninya.

0: Jika, lihat deh, sepatu limited edition ku akhirnya nyampe. Buset, demi ini aku rela skip makan enak seminggu loh. Worth it banget buat konten.
1: Keren sih, Indra. Tapi bukannya bulan lalu kamu baru beli sepatu yang harganya setara cicilan motor ya? Dompetmu nggak nangis apa?
0: Duh, kan lagi trendy. Aku nggak mau dibilang nggak update. Masalah duit, ya gimana nantilah. Yang penting, slay dulu.
1: Gini Yandra, Gen Z itu harusnya slay di tabungan juga. Kamu FOMO mulu sama barang. Tapi emang kamu nggak takut ketinggalan investasi?
0: Maksudnya gimana, Dik?
1: Ekonomi lagi nggak nentu, Indra. Daripada uangnya habis buat barang yang nilainya turun, mendingan kamu alokasiin ke instrumen ekonomi yang bikin aset kamu naik. Gaya boleh, tapi jangan sampai kurang duit pas tanggal muda.
0: Iya sih. Abis ini aku suka bingung bayar kosan. Ajarin dong gimana caranya atur cash flow biar nggak boncos mulu.
1: Simple, pakai rumus 50-30-20.
2: Jangan cuma pinter gaya, tapi harus pinter kelola. Ekonomi kuat dimulai dari anak muda yang cerdas finansial. Yuk kurangi FOMO, perbanyak aset.
3: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
4: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah radio resmi RRI milik Indonesia harus hadir. Dan 5 dikuasai oleh radio resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun beranim sama, tapi beda visi dan misi.
5: Siap dengan Bapak Bambang?
6: Iya Pak, dengan saya sendiri.
5: Gini Pak, kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Pak bisa bantu menyebutkan kode PIN yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
6: Serius Pak? Baik Pak, nomornya...
7: Stop! Kode OTP rahasia. Jangan pemberi apapun termasuk kepada om yang mengaku dari bank atau instansi resmi yang Anda dari penipuan di... Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
8: Perhatian, perhatian, inilah Republik Indonesia. Jaksa hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampil ke 8 pusat. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pesan bangsa yang berdiri tegak mengawal ketat informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Memastikan bahwa gelombang RRI menjangkau hingga ke beranda luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta menguang yakti bagi seluruh. Dan semua diri utama RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nomor 2 barang musiman dan benda yang hanya digunakan beberapa kali dalam setahun, ini bisa ditempatkan pada area penyimpanan dengan akses lebih rendah ya. Bagian atas lemari, kolong tempat tidur atau rak gudang atau kabinet. Nah, yang paling belakang nih cocok untuk digunakan sebagai tempat menyimpan kelompok tersebut ya, teman berdua. Cara ini menjaga area utama tetap tersedia bagi benda yang benar-benar dibutuhkan dalam rutinitas sehari-hari. Nah, meski jarang digunakan, barang musiman tetap perlu ditata secara terstruktur supaya mudah ditemukan ketika waktunya tiba. Kotak penyimpanan ini bisa diberi label berdasarkan isi atau periode penggunaan agar pencarian gak berubah jadi kegiatan membongkar seluruh lemari ya, teman-teman berdua.

Dengan demikian, ruang tersembunyi tetap produktif tanpa mengorbankan kenyamanan area penyimpanan utama.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Tuan Perdua dikutip dari rri.co.id. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyerahkan 12 kendaraan amfibi serbu kepada Korps Marinir Indonesia. Serah terima kendaraan tempur buatan Amerika Serikat itu berlangsung di Cilandak, Jakarta, Senin 28 September 2026.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah subhanahu wa ta'ala alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matis siha wa ni'matil usrah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah warahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat Rasul, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya saja, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap. Bertutur kata, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini pula lah menjadi judul bahasan kita pada hari ini, Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia, karena akhlak merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati, dan santun kepada siapa saja. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akhlak mulia sangat luas bentuknya. Di antaranya adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan cara beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar atas ujian yang diberikan. Orang berakhlak baik kepada Allah akan senantiasa menjaga sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya. Selain itu, akhlak kepada Allah diwujudkan dengan selalu berprasangka baik kepadanya. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan belum tercapai, atau ketika hidup terasa berat, seorang hamba tetap yakin pada Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Ia percaya hamba

kerinduan untuk beribadah. Senang mendengar ayat-ayatnya, suka menghadiri majelis ilmu, serta merasa sedih ketika lalai dalam ibadah. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murkanya dan bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan ridhonya. Maka akhlak kepada Allah sesungguhnya adalah sikap hidup yang penuh dengan keimanan, ketaatan, rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak kepada Allah sudah tertanam kuat dalam hati, maka seorang muslim akan lebih mudah menjaga akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak taubat, dan berusaha menjadi hamba yang selalu taat dan rendah hati di hadapannya. Kemudian akhlak mulia yang kedua adalah akhlak kepada orang tua. Islam sangat memuliakan kedua orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu merupakan amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bentuk akhlak kepada orang tua adalah berbicara dengan lembut, menghormati, membantu, mendoakan, serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Akhlak kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam Islam sangat tinggi. Mereka adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesusahan, melahirkan dengan perjuangan yang sangat berat, menyusui, menjaga, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu seringkali tidak mampu dibalas dengan apapun oleh seorang anak. Karena itu, Islam mengajarkan agar anak senantiasa berbakti, menghormati, dan memuliakan kedua orang tuanya selama hidup mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Akhlak kepada orang tua dapat dimulai dari cara berbicara. Seorang anak harus berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh hormat kepada ayah dan ibunya. Jangan meninggikan suara, jangan memotong pembicaraan dengan kasar, apalagi membentak atau berkata yang menyakitkan hati. Meskipun anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau memiliki kedudukan tinggi, kewajiban untuk menghormati orang tua tetap tidak berubah. Kerendahan hati di hadapan orang tua adalah tanda kemuliaan akhlak seorang anak. Selain itu, akhlak kepada orang tua juga diwujudkan dengan taat kepada mereka dalam hal yang baik, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka seorang anak hendaknya berusaha mematuhinya. Ketika orang tua menasihati, anak seharusnya mendengarkan dengan baik, tidak meremehkan dan tidak merasa paling benar. Terkadang orang tua berbicara dengan cara yang sederhana, namun di dalam nasihat mereka terdapat pengalaman hidup, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk kebaikan anaknya.

0: Kemudian akhlak mulia yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia diwujudkan dengan sikap jujur, sopan, menghargai orang lain, menolong sesama, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak memfitnah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Akhlak mulia yang keempat adalah akhlak dalam bertutur kata. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dalam membawa kebaikan maupun keburukan yang besar. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjaga lisannya. Jangan berkata kasar, jangan menggunjing, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan, dan menenangkan. Akhlak mulia yang kelima adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di majelis taklim, bahkan di media sosial. Misalnya membiasakan salam, tersenyum, membantu orang lain, menjaga kebersihan, menepati janji, tidak sombong, dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu masalah yang sering kita lihat saat ini adalah menurunnya akhlak dalam pergaulan. Banyak orang mudah marah, suka berkata kasar, tidak menghormati orang tua, saling menghina di media sosial, bahkan sesama saudara pun mudah bertengkar. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat penting. Akhlak yang baik bukan hanya membuat seseorang dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak baik akan membawa ketenangan dalam keluarga, kedamaian di tengah masyarakat, dan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah teladan yang harus kita contoh. Para pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan hidup kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan lahir, tetapi perbaikilah hati, lisan, dan perbuatan kita. Hormati orang tua, sayangi keluarga, santuni tetangga, jaga ucapan, dan biasakan berbuat baik kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang beriman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini, tadi disampaikan Ustazah Nur Helmi dengan judul Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Dan sebelumnya kita juga dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 22-28 dengan Qori'ah Desril, terjemahan oleh Yudi Maswar. Pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Allahu Akbar.

Banyak cara untuk seseorang dapat bersedekah, kapanpun dan dimanapun. Dari beberapa cara tersebut, tersenyum adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak harus menunggu kaya. Ini dituangkan dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Menunjuk orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, Julia.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat bersyukur dua wakil bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke final Asian Games 2026. Kedua wakil tersebut adalah ganda campuran Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Amri Nita melangkah ke final setelah mengalahkan pasangan Cina Feng Yanze dan Huang Dongping dengan skor 21-12 dan 21-14. Sementara itu, Leo Daniel menumbangkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho, Seo Sung Jae, dengan skor 21-11, 21-14. Taufik menilai para pebulu tangkis Indonesia telah berjuang maksimal, meski sejumlah wakil harus terhenti di semifinal. Mereka adalah tunggal putra Alwi Farhan, serta pasangan ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri. Atlet skateboard belia Indonesia, Mikhaila Shanumcaya, mengaku bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam sehari untuk berlatih. Di usianya yang masih belasan, Mikhaila sudah terbiasa membagi waktu antara sekolah dan latihan demi mimpi jadi Olimpian. Ketika ditanya berapa durasi latihannya, atlet berusia 11 tahun itu mengungkapkan bisa menghabiskan waktu hingga 8 jam. Ini biasanya dilakukan setelah pulang sekolah hingga malam hari. Rutinitas berat tersebut bukan penghalang bagi Mikhaila yang termotivasi oleh mimpi besarnya. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah dijalaninya. Namun, langkahnya berakhir dengan finish di posisi ke-12 pada fase penyisihan dengan skor 36,35. Meski mengaku lega, Mikhaila mengaku pengalamannya ini membuatnya semakin termotivasi untuk belajar. Tangis dan teriakan pecah di rumah keluarga Rahmat Erwin Abdullah setelah menyaksikan sang lifter meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kemenangan di kelas 75 kg itu sekaligus dibarengi catatan rekor dunia yang membuat suasana semakin emosional. Rahmat mengaku mengetahui reaksi keluarganya setelah pertandingan selesai. Ia mengatakan keluarganya ikut terbawa suasana ketika menyaksikan perjuangannya merebut emas. Kemenangan tersebut juga membuat Rahmat melakukan selebrasi setelah memastikan medali emas. Menurutnya, pencapaian itu menjadi momen yang pantas dirayakan setelah perjuangan di arena. Dukungan dari berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Rahmat selama Asian Games. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk tim chef The Mission Indonesia.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue di taman nemenin lo di malam hari ini, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon, ada Fedra.
1: Halo,
0: hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: gitu kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya. Nah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya.

0: udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya, menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejahat-jahatnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang enggak kaget gitu kan? Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lu, jahat lu, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah, I cope with it. Terus ya udah, jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang. Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener, jejak digital ya.
1: Iya.
0: Sekarang ya.
1: Oh
0: gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik nih kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi
1: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapet nih rezeki rezekinya. Yes. Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke top grand final, ya, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti ya. Perjalanannya ya, lumayan lah ya, naik ya. Turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya, secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya, dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener. Wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak, tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya?
0: Oh,
1: gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya, gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya gak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia gak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya, kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan. Ceritanya
1: bener.
0: Cukup kompleks gitu kan.
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oke. Tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direktornya itu juga, maksudnya vokal direktornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku enggak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya. Jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu. Jadi itu yang awalnya yang kayak, ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan, nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situ deh. Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Ya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Oh, ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu, dengan shadow. Tapi tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu, lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi umum.
0: Iya, benar-benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget gitu. Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent kalau nggak salah, namanya Connie Talbot.
0: Oh,
1: nah,
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil and die. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Tuh akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar-benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Halo. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener. Tapi kalau menurut Vera nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener gitu. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu bener. Kan
1: Iya, bener.
0: Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diraguin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, namanya head voice kah atau apa.
0: Head
1: voice ya, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay. Yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya,
1: yeah.
0: Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alright,
1: nanti ditunggu aja lah ya.
0: Dicek
1: di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari ke komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 sama Fathan di malam hari ini. Selamat malam ya teman Pro 2 ya, di hari Selasa sekarang. Ya ampun, sudah malam saja, sudah waktunya kita untuk beristirahat. Sepertinya di antara kamu semua yang mau istirahat, selamat beristirahat, santai ria, karena memang waktunya sekarang untuk bersantai-santai. Kecuali kalau ada yang kerjanya shift malam nih, semangat ya, semoga sehat selalu. Dan juga aku minta doanya teman Pro 2. Lagi-lagi ya, siklus kehidupan, gak terlalu jauh sih kalau siklus kehidupan. Ini aku juga lagi kurang enak badan teman Pro 2. Cuma kalau kurang enak badan sih enggak, lebih ke kurang enak tenggorokan. Gak tau kenapa nih siklusnya gitu-gitu loh teman Pro 2, muter-muter aja. Mungkin di antara kamu juga pernah relate atau merasakan. Awal-awal sakit tenggorokan, terus akhirnya flu nih. Habis flu kan kita coba kayak minum obat-obat yang gak terlalu ini ya. Walaupun emang belum ada saran dari dokter, tapi kan ada juga tuh yang istilahnya bisa guna pakai, yang gak terlalu inilah berat banget obatnya, yang ringan-ringan aja. Itu kita coba, flu-nya udah semakin lama alhamdulillah semakin membaik. Tapi ternyata tenggorokannya kena lagi, akhirnya nih batuk-batuk nih. Yang lucu dan menariknya nih teman Pro 2, aku sampai sekarang nih, aku udah sampai cerita juga ke orang tua aku nih, aku nyalahinnya nih petai. Gara-gara makan petai. Gak tahu kenapa, suka makan petai suka. Karena walaupun dengan bau yang khasnya itu kayaknya enak-enak aja. Entah dari semenjak kapan gitu, udah mengalami. Setelah makan petai itu, di hari itu juga, itu tenggorokan bakal kayak ketusuk-tusuk. Bakal kayak sakit-sakit, panas banget. Besoknya masih, dan dua hari setelahnya baru nih, flu nih. Flu kita mau coba hilangkan dengan obat, tapi ternyata malah jadi batuk ya. Minta doanya ya teman Pro 2 ya, dan juga mungkin untuk kamu semua yang memang juga masih kondisinya belum fit, ya kita semoga segera sembuh, dihilangkan penyakitnya, fit kembali, biar aktivitasnya lebih lancar lagi. Yang pasti malam hari ini menemani waktu santai kamu.

bakal ngobrol-ngobrol dan dengerin lagu-lagu yang seru. Apalagi nanti di Kops Time, kamu juga kalau ada yang mau gabung ngobrol sama aku, terus juga mau request lagu, boleh ke Pompro 2.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan. Pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur, dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Ya, kita lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Masalah apa yang ku alami saat ini. Nyalahin petai enggak tuh? Walaupun juga ditanya, ini bisa jadi apa yang setelah itu aku makan lagi kali, atau makanan-makanan lainnya, atau emang kebetulan saat itu lagi flu. Tapi padahal kayaknya lagi fine-fine aja sebenarnya, malah aman-aman aja. Dan gak terlalu merasa apa-apa saat makan petai itu ya teman Pro 2 ya. Jadi saat itu lauknya nasi, ada mie biasanya tuh, terus ada kangkungnya, aku pakai telurnya, telur dadar, sama yang kacang polong tuh, kacang panjang, tahu, mantep juga ya. Aku lupa buat ngingetin, gak usah pakai pete. Ternyata kebawa tuh pete ya, daripada dibuang, kita makan aja dong. Dan ternyata bener malam harinya. Ini bukan pertama kali yang aku alami teman Pro 2. Sebelumnya juga pernah makan pete itu sakit tenggorokan. Makanya sampai sekarang tuh jadi pertanyaan, kenapa ya? Kayaknya apa baru-baru ini atau aku lupa sebenarnya, emang dari dulu ketika makan pete itu sakit tenggorokannya. Baunya emang khas gitu kan, dan langsung nyengat. Tapi aku udah kayak nerima aja gitu. Kayaknya karena seenak itu sebenarnya pete. Apalagi kalau udah utuh gitu kan. Udah utuh terus juga banyak cocolannya, kan bisa jadi lalapan tuh pete. Kata orang-orang sih, sama orang tuaku mungkin alergi. Nah ini jadi pertanyaan nih, masa tiba-tiba alergi sama pete? Atau bisa juga hipersensitivitas. Karena emang pete kan ada kandungan asam amino sulfur sama protein yang tertentu yang kayak bisa micu reaksi alergi untuk sebagian orang. Nah kalau aku belum aku cek sih teman Pro 2. Kadang-kadang masih jadi pertanyaan aja gitu. Apa memang harus sampai ke dokter nih? Soalnya kadang-kadang makan pete sakit, kadang-kadang enggak. Yang petenya tuh yang enggak terlalu banyak banget. Nasi goreng pete contohnya. Itu walaupun memang panas di saat itu juga, tapi yang sakitnya tuh yang gak terlalu langsung besoknya flu. Kebetulan kalau ini emang satu-satu itu, satu-satu bijian itu teman Pro 2. Aku dapet 3 kalau gak salah tuh. Itu aku makan tuh bulet-bulet semuanya tuh. Sama lauk-lauk yang lainnya, sama nasi. Kan enak tuh kan. Malamnya udah lumayan kering tenggorokannya, udah besoknya udah ketusuk-tusuk. Dan ya mungkin alergi belum tahu juga. Atau lagi iritasi saluran cerna atau napas. Aku gak ngerasa sih teman Pro 2 saat itu. Tenggorokanku pas sebelum makan pete lagi aman-aman aja. Makanya teman masih jadi pertanyaan aku tuh. Pete kan sebenernya bagus juga gitu kan. Tapi masa malah bikin sakit? Atau mungkin aku doang, atau teman Pro 2 ada yang pernah merasakannya juga, sama juga. Ini masalahnya pete itu banyak manfaatnya kalau aku lihat-lihat teman Pro 2. Jadi kayak ngontrol gula darah itu juga bisa ternyata. Karena emang pete itu merupakan salah satu makanan yang dipercaya baik untuk ngontrol gula darah. Ini gara-gara emang kandungan antioksidan sama zat kimia beta-sitosterol dan juga stigmasterol yang ada di pete teman Pro 2, yang itu mampu mencegah lonjakan kadar gula darah. Katanya sih gitu ya. Pete yang dikenal di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, ya termasuk di Indonesia juga kan. Yang menarik, ini nama latinnya kayaknya asik juga ya. Sebenarnya pete tuh namanya udah bagus sih ya, gak terlalu buruk-buruk amat atau jelek-jelek amat. Malah emang gak buruk dan gak jelek. Udah bahasanya tuh konotasinya gak terlalu negatif lah, aman-aman aja. Memang terkenal cuman baunya aja sih. Apalagi saat makan, setelah makannya ini, beberapa hari setelahnya itu. Itu kan kadang-kadang kayak di toilet buang air kecil, itu bau tuh. Nah itu yang masih belum terbiasa. Kalau pas dimakannya sih udah terbiasa tuh. Tapi setelah makannya ini, belum lagi kalau misalnya di kantor nih. Syukur-syukur kita yang makan petainya teman Pro 2. Jadi ketika buang air kecil, ya baunya mendari kita. Tapi kan pernah gak sih kamu kayak ngalamin, ini kan toilet cuma satu-satu nih di kantor nih. Satu-satu, enggak satu-satunya. Artinya ini ada toilet di kantor, tapi kan digunakan untuk banyak, sama banyak orang. Ada satu orang mungkin emang habis makan pete itu, terus gantian sama kita. Ya kita mau gimana, namanya juga udah kebelet. Kita harus tahan-tahan aja baunya. Pas kita keluar, tiba-tiba orang lain ternyata mau gantian kamar mandinya sama kita.
Wah, itu udah overthinkingnya udah, ya bukan aku padahal, aduh nanti dia mikirnya gimana ya, aduh malu lagi. Apalagi misalnya beda gender, cewek cowok, aduh malunya minta ampun sama pro 2. Nah, ini kalau nama latinnya nih, jadi biar lebih keren ketika kita ditanya, kamu lagi makan apa? Ini biasa, pecel lele tambah sambal terasi sama parkia speciosa, asik. Itu nama latin dari petek teman pro 2, parkia speciosa. Nah, malah di beberapa negara lainnya itu digunakan sebagai obat herbal, itu yang jadi pertanyaannya. Satu sisi emang bagus pastinya kan, lalapan-lalapan yang ada tuh sebenarnya bagus aja, kecuali kalau yang digoreng sampai berminyak banget kayak kol, kan ada beberapa tuh. Kalau aku sih masih emang tetap makan ya. Tapi nanti kita lanjut lagi teman pro 2, kita dengerin dulu ada Mickey Idol featuring Conrad GV, Raja 4.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu baru benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebenarnya masih banyak sih manfaat pete selain kontrol gula darah yang tadi ya. Itu juga bisa katanya sih mengatasi infeksi. Karena beberapa studi di laboratorium itu nunjukin teman Pro 2 kalau ekstrak dari pete terlihat dapat membasmi kuman sama jamur penyebab infeksi. Temuan ini akhirnya memberi petunjuk kalau pete itu berpotensi. Ini masih berpotensi ya, sebagai antibakteri dan juga anti jamur. Dan ini harus digarisbawahi, itu ekstrak pete teman Pro 2. Ya walaupun kayak gitu, data tersebut emang belum dapat menyimpulkan kalau manfaat pete terbukti efektif dan juga aman digunakan sebagai obat untuk mengatasi infeksi. Ini masih mungkin kedepannya perlu ada penelitian lebih lanjut lagi teman Pro 2. Terus juga bisa katanya nih kalau pete itu menyehatkan saluran pencernaan. Nah, ini jadi pertanyaan aku sekarang. Pete itu termasuk sayur atau bukan? Kayaknya kan termasuk sayur kan? Termasuk lalapan juga. Lalapan biasanya sayur. Nah, berarti termasuk sayur. Oke, Fatan, berarti termasuk sayur. Karena pete kan juga merupakan sumber serat yang baik, teman Pro 2. Bisa cukup asupan serat yang cukup, terus juga bisa terhindar dari berbagai masalah pencernaan. Kalau misalnya kamu makan, kayak sembelit juga bisa tuh teman Pro 2. Gak hanya itu, tingginya serat dalam pete ini juga bisa ngebuat kamu ngerasa kenyang lebih lama. Jadi akhirnya kayak mau makan terus-terusan tuh udah berkurang dengan makan pete teman Pro 2. Nah itu mungkin bisa tuh jadi salah satu opsi ya. Untuk diet, kalau diet belum tahu sih ya. Takutnya nanti malah perutnya sakit atau tenggorokannya dan lain sebagainya. Itu tanya dokter aja lah teman Pro 2. Kali ini kan aku coba lihat baca-baca gitu teman Pro 2. Dan juga tingginya serat yang ada di pete itu bisa membuat kamu ngerasa lebih kenyang, ngurangin mau berlebihan makan terus, dan membantu menjaga berat badan tetap ideal. Sama katanya juga pete ini bisa ngejaga kesehatan jantung karena kandungan kalium di dalam pete itu bisa ngejaga denyut jantung dan juga tekanan darah tetap stabil. Ada juga teman Pro 2, pete bisa menjaga daya tahan tubuh dan menangkal radikal bebas. Kenapa gitu? Aku menjadi sebuah pertanyaan untuk aku nih teman Pro 2. Menjaga daya tahan tubuh, tapi kenapa untuk aku sendiri ketika habis makan pete jadinya daya tahan tubuhku berkurang? Tapi ini emang udah ini ya, dari alo dokter nih teman Pro 2. Udah dikonfirm kandungan vitamin C pada pete itu punya manfaat yang baik untuk jaga daya tahan tubuh. Nggak cuman itu doang, antioksidan sama pete ini bisa berperan penting untuk menangkal radikal bebas pada tubuh yang berisiko meningkatkan penyakit kardiovaskuler. Tapi perlu kamu ingat teman Pro 2, kalau masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan berbagai manfaat pete di yang tadi udah aku sebutin secara medis, selain itu juga terdapat beberapa manfaat pete secara umum. Ada sekian manfaat pete yang memiliki khasiat untuk wanita dan juga pria. Mungkin kamu bisa coba lagi searching dan juga nanti kita bakal lihat lagi ya penelitian-penelitian lebih lanjut tentang pete. Karena kalau ngomongin pete itu teman Pro 2, aduh, kalau makanannya udah ada nasi, sambel, terus sama entah itu ikan bakar, ikan goreng, ayam bakar, ayam goreng, bebek bakar, bebek goreng, tambah sambel terasi, kayaknya tanpa lalapan, apalagi kalau misalnya lalapannya ternyata ditambah pete, gak tau kenapa dia tuh gak kriuk, tapi pas digigit tuh kayak apa ya teman Pro 2 ya, rasanya tuh gigit bukan permen, kalau permen terlalu keras, dan bukan kerupuk juga, kalau kerupuk tuh terlalu garing. Ya bainahuma lah antara keduanya. Makanya ini yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang juga, apa yang salah, kenapa setiap makan pete tenggorokanku sakit dan beberapa hari kemudian langsung flu. Udah mau nanganin flu-nya dengan menggunakan obat yang gak terlalu berat, malah ternyata bikin tenggorokan jadi kayak radang, gatel-gatel, mau batuk. Tapi pas udah selesai,
Lah kan kita juga masih mau menikmati makan pete ya. Ayolah nomor 2. Itu aja untuk kali ini ya. Kita ngebahas pete. Takutnya kalian udah kebauan semua.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukan. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Yuk. Kita nanti nonton ya. Aku udah beli tiketnya. Film horor yang baru tayang kayaknya sih seru banget. Banyak yang review juga yang bagus ini di media sosial.
4: Kamu kan tahu aku gak suka film horor. Aku gak ikut deh, Sil.
3: Ya elah, lebay banget sih, yuk. Filmnya gak seserem itu kok. Ayolah, yuk.
4: Ini nih yang aku kurang suka sama kamu. Sering banget mutusin sesuatu tanpa tanya orang lain mau atau enggak.
3: Kamu marah, yuk. Bukannya kamu biasanya oke-oke aja. Aku kira kali ini mah kamu juga bakalan oke.
4: Pertama kali kita nonton film horor itu, kan aku udah pernah bilang kalau aku itu kurang suka. Dan lain kali kita bakal cari genre lain. Kamu kan waktu itu bilang oke untuk cari genre lain.
3: Iya, maaf ya, Yu.
5: Hubungan pertemanan harus dijaga dengan menghargai pendapat teman. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi. Diskusi atau meminta pendapat teman menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

8FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih sama Fathan ya pastinya. Di malam hari ini, hari Selasa. Besok masih Rabu, Kamis, Jumat. Aduh, akhir pekan masih jauh. Waktunya teman Pro 2 malam hari kita ngobrol santai-santai. Walaupun ini aku ada yang mau aku coba obrolin dari semesta Marvel, Marvel Universe Cinematic. Karena ini kan baru aja ada film yang sebenarnya hidup Bang Fathan. Sorry teman Pro 2, tiba-tiba langsung ini ke TikTok, ke distract teman Pro 2. Kita kan lagi live TikTok juga dari tadi, jadi kamu bisa mendengarkannya melalui 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu. Juga bisa didengerin di RRI Digital, streaming radio rri.co.id. Sama kita lagi TikTok biasanya emang nih malam hari. Udah ada yang gabung, ada Courier Bang Fathan sama dengan lebih daripada Ant-Man. Ini sama dengan atau Bang Fathan nih Ant-Man nih? Jadi kan ada tadi ya Courier ya. Ini mungkin Courier juga salah satu penikmat Marvel Cinematic Universe mungkin. Karena sekarang di bioskop lagi tayang Avengers Endgame. Kan sebenarnya Endgame tuh udah lama ya. Dan terakhir tuh di 2019. Tapi ini hadir lagi dengan bukan perubahan secara total, lebih kayak ada penambahan-penambahannya teman Pro 2. Ada ya beberapa adegan baru lah. Jadi namanya itu sekarang Avengers Endgame Encore. Nanti kita bakal lanjut lagi. Tapi sebelum itu juga di Kopstang ini, Kopi Satanga, aku juga mau ajak kamu semuanya, kalau ada yang mau ngobrol bareng aku malam hari ini, langsung aja di 0751 27482, sama WhatsApp 0811 6655 55908. Dan kalau ada yang mau request lagu juga boleh banget teman Pro 2. Pokoknya dari jam 21 tadi sampai jam 23an, kalau ada yang mau request lagu langsung aja drop di WA kita atau TikTok kita atau langsung calling aku malam hari ini. Kita langsung dengerin dulu ada Pamungkas Kenangan Manis, karena ini special di request sama Courier dari TikTok.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana, gimana kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan, udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya nak, kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Masih ngobrolin Avengers Endgame and Core nih teman-teman 2, karena emang film nih film yang udah lama tapi emang menarik aja sih kalau misalnya ada yang membuat penasaran, yaitu adegan-adegan baru di ending, di mid credits sama post credits. Salah satu tambahan yang paling menarik itu muncul setelah adegan Steve Rogers. Mungkin kalau kamu yang udah pernah nonton di tahun 2019 di Steve Rogers, itu kan, iya coba tebak, nanti silakan coba drop dulu lagunya apa. Ini BTW juga kita lagi ngobrolin ini Avengers Endgame Encore. Kalau yang Endgame pokoknya terakhir itu Steve Rogersnya tiba-tiba jadi tua, itu yang bikin shock juga. Kenapa dia memilih sebagai orang tua? Karena pada akhirnya kita ngerasa, iya ya jangan-jangan udah bakal berakhir nih, Avengers udah gak ada lagi, walaupun kan tetap ada aja. Karena ini kan semua termasuk dalam Marvel Cinematic Universe Mempro 2. Dan ini yang tambahnya itu, kan Steve Rogers tuh kembali ke masa lalu ya, untuk hidup lagi sama Peggy Carter. Dalam versi originalnya, kita melihat Steve sama Peggy itu akhirnya berdansa. Nah, kalau di Encore, ini yang terbarunya teman Pro 2, adegan tersebut diperpanjang dengan kemunculan sosok Loki yang datang mengenakan seragam TVA. Tahu kan TVA? Dia tuh yang kayak ngatur waktu-waktu gitu lah. Aku masalahnya gak terlalu Marvel Cinematic Universe banget, gak terlalu into banget kesana teman Pro 2. Tapi kalau nonton yang Marvel-Marvel yang besar-besar gitu, kayak Endgame, terus juga Marvel pertama, Marvel kedua, itu nonton sih. Tapi kalau yang serial-serialnya masih terlalu... Ada beberapa kayak Loki yang pertama tuh, season pertama nonton, tapi yang kedua aduh belum deh. Spider-Man apalagi masih kurang tertarik. Nah, itu ternyata ada kemunculan Loki yang datang mengenakan seragam TVA, dan Loki kemudian menawarkan bantuan kepada Steve sama Peggy. Dan ini yang menjadi menarik karena emang hubungan mereka tuh menghubungkan kembali kisah Steve dengan multiverse dan TVA, sekaligus juga memberi petunjuk menuju konflik yang bakal berkembang dalam Avengers Doomsday. Nah, ini tujuannya teman Pro 2, Avengers Endgame Encore itu kayak menjadi penghubung untuk film terbaru Avengers Doomsday. BTW ini ada yang mau gabung, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam. Halo? Coba sebentar teman Pro 2. Tidak ada suaranya. Oke. Nanti kita coba hubungi lagi ya. Halo.
1: Halo. Bapakan.
0: Oke, sudah terhubung.
1: Tersangkut kabelnya.
0: Oh, ya ampun, bisa tuh ya tersangkut kabelnya ya.
1: Bapakan.
0: Ada Bang Fitro pada malam hari ini.
1: Bagaimana ceritanya bisa tersangkut kabelnya ini? Ya ampun. Mungkin kayaknya kalau kata orang kabel rumah tu saya jangke.
0: Ya Bang Fitro.
1: Oh ini ya, besok kan dah kena tiga cuaca aja ya. Aku gini Bang Fatan ya.
0: Kenapa tu?
1: Kalau kita cek KPM, saya teringat yang dia 30 PKI lah Bang.
0: Oh, ini kita bahas film G30 SPK ini, sama Bang Fitro. Iya. Terus Bang Fitro?
1: Iya. Jadi aku buka-buka dulu Bang kenal itu sedang. Tapi dah lalu kat sih. Aku kaki nonton itu 2004 Bang.
0: Iya sih, karena besok juga kan peringatan gempa ya.
1: Oh iya Bang, tiba-tiba aku diajak sama Marin Bang dari respon aku besok ikut. Aku sudah dia syaran, aku besok pergi sama Marin ke kubu gempa.
0: Si.
1: Iya, kata dia diajaknya teman-teman dari alumni UKKPK yang satu angkatan lagi ya. Ya, tanya pernah, kan mereka kan dulu pernah syaran di Papua. Jadi, dia niat mau mengajak aku besok ke situ katanya. Acara dekit-dekit gempa Sumatera Barat, jam berapa kemarin sebenarnya? Sore ya kayaknya.
0: Sore kayaknya.
1: Kota aku besok siang itu di Espoo dari jam 9 sampai jam 2 kayaknya. Nah, jadi bicara kayaknya. Iya, kebetulan aku besok karena mau sudah janjian sama dia besok tuh. Bukan kan dia sekarang sudah siaran tuh di Espoo di Espoo-nya aku mainkan. Ngobrol-ngobrol kan, oke lah, ayo katanya besok kita ke situ kan, ayo kita kembali kayak apa sih dulu kita mendekat waktu 2009 itu, itu cuman tapi kita ya kita tahu lah waspada karena sebagaimana yang kita dengar isu-isu yang saat ini beredar Sumatera Barat kan masih dalam ancaman baru bang ya.
0: Iya, megatrust.
1: Iya, yang di Mentawai itu bang. Masyarakat Mentawai kan memang sangat berbahaya sekali bang. Karena kan kalau nggak salah 100-100 tahun tidak gempa ya bang. Aku tadi sempat ngobrol sama maling bang di respon maling ini bang. Dia kan sekarang masih saya sampai 10 bang. Aku sempat cerita sama dia. Itu tinggal menunggu waktu aja lagi malam. Iya katanya. Tinggal menunggu waktu aja lagi ya kayaknya. Tapi kita nggak tahu kapan ya. Tinggal menunggu waktu aja lagi tuh katanya. Jadi kita terus pada aja bang tuh.
0: Iya. Makanya kenapa selalu ada peringatannya di setiap tanggal 30 September ya, karena memang kita perlu mengingat terus kalau kita nih hidup ya di mana yang namanya bencana tuh bakal hadir terus. Kayak kemarin kan Gunung Merapi, terus juga yang terjadi di Solok. Tapi ya satu sisi yang namanya manusia kan kita juga pasti bisa untuk melakukan yang namanya mitigasi bencana, atau mungkin dengan proyek-proyek lainnya yang bisa meminimalisirkan korban jiwa lah.
1: Iya bang. Tadi aja kita bahas apa kata orang di TikTok ala pucat kali muka maling lah pas bahas tentang gempa. Oh iya, orang pada kaku semua kayaknya. Aku pada pucat orang masih kun lah kayaknya. Iya. Karena kalau kita cerita tentang gempa atau ya itu tidak ada habisnya bang. Kadang mendengar aja kita sudah pucat bang. Mungkin teman kedua mungkin yang merasakan trauma dulu, mungkin aku masih kecil-kecil pasti pucat mendengarnya kan.
0: Yeah.
1: Ini aja aku tadi ngomong-ngomong kan ya, kita cuma main ya. Dia aja sudah pucat makanya. Takut awak kayaknya.
0: Tapi ya itu emang kalau masalah megatrust ini kan memang perlu dikonfirmasi terus, diinformasiin terus, tapi bukan berarti untuk menebar teror ke masyarakat gitu. Dan juga masyarakat menerimanya bukan sebagai kayak ancaman atau hal yang menakutkan, ntar malah bikin panik buying atau panik yang lainnya lah, akhirnya mengganggu aktivitas kesehariannya. Ya pada akhirnya ya emang kita perlu tahu megatrust itu emang bakal ada, tapi satu sisi yang kita harus pelajari ya tentang mitigasi bencananya nanti seperti apa ketika emang gempa itu terjadi, bagaimana cara menangani situasi, entah itu dari mental kita, terus juga nanti arahnya kemana-kemana nih biar kita lebih aman, lebih safety.
1: Iya bang. Karena kan disiain kan tegak ada puak ya, sampai tengah usung bacan kepikiran kan. Dan ada iya bang, aku cekik-cekik ya bang, waktu gempa-gempa itu kayak di Padang bang. Kebetulan aku sedang mandi bang. Pas sedang mandi itu memang keluar aku mandi sana yang
0: Panjang bang. Iya sih, karena emang udah panik pasti gak bisa kepikiran apa-apa lagi sih. Yang penting cepet-cepet keluar dulu dah dari bangunan.
1: Iya, aku waktu itu pas dalam pagi bang, sempat lari ke itu bang, ke gaduk kumbang dini hari bang. Paginya itu ditanya kan, betul ada alat komunikasi itu kayak semacam radio ke apa, ada warga dia kayak orang kepolisian ke akibat kumbang ke orang BMKG atau orang kepolisian, katanya ada Tapi abang di bawah ada teh. Tapi tapi dia makanya. Kau ada uangnya pulang ke rumahnya siang. Jadi ada bisa bulan tu lagi. Jadi mama aku buat dibilang sudah lampu mati, air hujan. Iya bang, memang ya biasa kali mamang. Aku dulu tuh sampai abang tidak makan loh bang, mamangku bang.
0: Iya. Tapi
1: masih kecil kali loh bang.
0: Iya iya.
1: Ada namanya ya Allah bang, kalau diceritakan ke kemampuan mungkin tidak sanggup kita cerita semua bang, karena bisa menyebabkan kemampuan masa takut kali bang.
0: Okay.
1: Mau juga aku ceritain bang, tapi kita kayak rasanya itu menakuti bang.
0: Iya, iya.
1: Pelajaran bang hari ini yang kita bisa ambil dari
0: hikmahnya lah.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Untuk membawa kemampuan dua enggak ya itu.
0: Iya. Oke lah kalau gitu bang Fitro, makasih banget nih ceritanya.
1: Ini, aku ada permintaan dari Marin bang.
0: Ah, apa tuh?
1: Katanya Marin itu dia ingin dipilihkan lagu dari 420 judulnya Mahmu.
0: 420. Wah, kenapa nih lagi mengalami hubungan yang beda agama?
1: Bukan itu bang, katanya dia punya teman sama sekolah dulu bang. Katanya teman sama sekolah guruku ini kita dari bang ya bang ya. Jadi aku bacain, aku dulu punya teman kuliah sama-sama organisasi di UKK PK UMP. Tapi dia dia itu senior aku. Kata Marin senior aku itu dia berhubungan dengan orang yang beda agama
0: ini
1: aku bacain apa yang dia buat ini.
0: Oke. Tapi Bang Fitro, kita untuk mempersingkat waktu ini, takutnya teman-teman yang lain juga nunggu ya, Bang Fitro nih.
1: Ya, semang itu lagi kusiap pagi bang. Oke bang, salam sama untuk bang, makan dulu ya.
0: Thank you Bang Fitro, sama-sama.
1: Marin, selamat menikmati ya lagunya ya, walaupun sedang siaran di respon dia juga. Memang kau siaran kita juga di situ bang. Katanya untuk di daerah Padang Pariaman, di tempat dia siaran itu di respon, siaran kedua masih bisa dia terima sedikit-sedikit bang.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Kalau malaiku dia tinggalnya di Buaya bang, di Padang juga dia tinggal bang. Tapi dia memang siaran aja dia sikul, tapi dia walaupun dia siaran dia memantau juga sekitar sini bang. Katanya masih bisa terima, sampai ke bandara masih bisa dia terima bang.
0: Oke. Oke lah begitu.
1: Semuanya ya bang ya.
0: Iya.
1: Semuanya Bang Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fitro. Dan lagu spesial untuk kemarin nih dari Bang Fitro ada 420 featuring Carita Utami. Dan juga sebelumnya tadi kan kita pertama kali ini dari Courier, dia ternyata ingin mempersembahkan lagunya untuk para sahabat-sahabatnya. Asik. Kalau gitu teman Prodo, nanti kita lanjutin lagi ya ngobrolin tentang Avengers dan juga Marvel Cinematic Universe. Ini BTW juga Courier nih Bang Fitro, salam dari Courier nih. Kata Courier, memang pasti semua ada traumanya, tapi tetap harus semangat Bang Fitro. Besok juga untuk mengingat apa yang terjadi, tapi bukan berarti membuat apa ya, semakin dalam kesedihan, tapi lebih kesemangat lagi dan berdoa yang terbaik ke depannya untuk wilayah Sumatera Barat. Kalau gitu kita langsung dengerin ya teman Pro 2, Davar 20 featuring Carita Utami, Mangu.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita.
4: Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
5: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
6: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
5: Loh, kok manggilnya sayang?
6: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
5: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Sudirman 12, Semen Pro 2. Ini kita masih di spoiler kayaknya ya, Semen Pro 2 ya. Tentang Avengers Endgame Encore. Jadi yang awalnya kita cuma ngelihat Steve sama Peggy itu berdansa, dan ternyata untuk bagian tambahannya itu didatengin sama yang namanya Loki ketika dia udah berseragam TVA, Semen Pro 2. Jadi kayak Marvel tuh mau ngeberikan, oh udah nonton ya bangnya ya, wih asik juga tuh. Oh berarti kalau dispoilerin aman dong. Jadi Marvel seperti kayak ngeberiin konteks tambahan kalau kisah Steve Rogers ternyata masih bisa mempunyai hubungan dengan konflik multiverse yang sedang dibangun untuk cerita berikutnya, yaitu di Avengers Doomsday. Enggak spoiler, iya sih bener sih spoiler sih. Tapi kan kayak ini mungkin bisa menjadi hal yang menarik untuk teman Pro 2 mau coba nonton lagi, atau mungkin udah ada gambaran nih nanti di Avengers Doomsday-nya. Masalahnya ini kan udah dimasukin artikel CNN. Makanya kita bahas bang ye. Dan bukan cuman Steve sama Loki ya teman Pro 2 ya. Ini Endgame Encore juga memberikan footage tambahan.

sedikit-sedikit deh ini, soalnya Bang Ye kayaknya masih kurang ini ya. Ada tambahan terkait Bruce Banner sama TVA. Nah itu dah, itu dulu dah. Terus juga ada tambahan lagi adegan di TVA. Pokoknya semua itu tentang waktu yang dari multiverse-nya itu memprodua. Yang akhirnya kalau aku sih sempat nanya sama Bangnya itu, ini pokoknya gara-gara Captain America gak sih? Katanya iya. Gitu kan Bangnya? Itu teman produa untuk Avengers Endgame Encore. Tapi pasti diantara kamu kayak mau ceritain, boleh, boleh. Mentang-mentang udah nonton mau cerita, boleh aja. Ini yang gak nonton udah spoiler duluan ya. Tapi ini juga teman produa, ini sebenarnya masih panjang sih, karena tadi sebenarnya itu cuman intermezzo aja Bang Ye terkait Avengers Endgame Encore. Karena pasti teman-teman kayak ngerasa, aduh aku belum terlalu ngikutin banget atau into banget ke Marvel Cinematic Universe, dan masih bingung nih karena filmnya kan udah banyak banget, apalagi serialnya. Kira-kira gimana ya, atau bagaimana cara mengawalinya? Mungkin teman-teman Pro 2, kamu bisa aja untuk pertama kali ya mulai dari tahun rilisannya aja dulu. Kayak misalnya Iron Man. Iron Man kan tuh tahun 2008. Ini film yang pertama kali memperkenalkan Tony Stark dan jadi fondasi dari dunia besar yang kemudian berkembang menjadi cerita lintas karakter dan film. Nah, ini kalau kata Bang Ye Voice ya, teman Pro 2 ya, dari TikTok ini ya. Sebelum nonton Doomsday, nonton Loki dulu. Itu kan Loki itu ada serialnya teman Pro 2 di TVA. Bukan serialnya di TVA. Maksudnya serialnya terkait ceritanya Loki itu yang ada di TVA. Iya, yang seriesnya. Kalau aku sempat nonton Bang Ye, tapi yang season pertama. Setelah itu season kedua belum ngelanjut lagi tuh. Kan kena spoilernya di ini, exploring media sosial, yang kata si Loki tiba-tiba dia harus bener-bener megang apa ya namanya tuh, serat-serat apa tali setiap multiverse teman Pro 2 untuk menyatukan lagi. Soalnya kalau misalnya ini berantakan kemana-mana, keluar jalur semuanya, itu gak sih? Habisin 2 season baru ke Doomsday. Nah itu dia teman Pro 2. Mungkin kalau kamu, tapi emang gak bisa apa Bang Ye, langsung kita mau nonton yang Avengers Doomsday aja? Kan kayaknya nyambung-nyambung aja gak sih? Ya walaupun emang pasti bingung sih. Makanya ini teman Pro 2, mungkin kalau misalnya kamu benar-benar belum pernah banget nonton Marvel Cinematic Universe, kamu coba nonton dari Iron Man sama The Incredible Hulk di 2008 juga ada. Tapi emang pemerannya beda ya. Bruce Banner kan sebelumnya diperankan sama Edward Norton dan akhirnya kemudian diganti sama Mark Ruffalo. Lanjut ke Iron Man kedua 2010 yang memperkenalkan ada Black Widow dan juga memperkuat kehadiran Nick Fury. Tahun 2011 itu hadir film Thor yang memperkenalkan Thor sekaligus Loki juga di sana ada teman Pro 2 tahun 2011. Di tahun yang sama juga ada Captain America The First Avenger yang memperkenalkan Steve Rogers dan latar belakangnya sebagai Captain America. Dan akhirnya semua karakter utama itu bertemu dalam The Avengers di tahun 2012. Film ini jadi playoff besar dari beberapa tahun pembangunan dunia MCU dan mempertemukan Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, dan Hawkeye. Tapi mungkin kalau emang mau lebih cepat lagi ya, berarti nontonnya yang The Avengers yang 2012 aja teman Pro 2. Walaupun emang pasti seru sih kalau nonton yang awal-awal tuh. Iya, Avengers yang originalnya. Karena kan makin lama tuh Avenger makin lama makin berkembang tuh hero-heronya teman Pro 2. Apalagi setelah Endgame. Itu tuh masalahnya Bang Ye. Untuk aku sendiri setelah Endgame itu kayak ngerasa, aduh. Apalagi gambaran ketika Captain Amerikanya yaitu Steve Rogersnya udah tua aja, itu udah ngebayangin kedepannya tuh apakah emang udah selesai nih para Avengers yang originalnya nih. Ada Iron Man, Captain America, Black Widow. Apalagi Black Widow udah meninggal juga di Endgame. Akhirnya nonton gak ya setelah itu. Kan banyak banget tuh di platform-platform streaming, khususnya Disney mungkin ya.
atau juga kadang-kadang di Netflix ada sih, tapi nggak semuanya. Ah, kalau yang serial Loki di Disney juga tuh. Asal nggak masuk aja Deadpool. Ih, malah aku berharap Deadpool ada. Udah ada Deadpool, terus ada yang palanya kebakar tuh. Ya ampun, kayaknya seru juga ya itu kalau misalnya Doomsday semua hero-hero di Marvel Cinematic Universe. Ya ampun, batuk dulu gak tuh. Oke lah teman Pro 2, kita tar dulu ya. Nanti lanjut lagi teman Pro 2, dengerin dulu lagu-lagu. Wah, berikut ini udah ada listnya nih. Kawan-kawan Senusantara, izinkan di lagu ini kami bicara sedikit tentang bahasa para pemuda yang sudah dilafalkan bagi semesta.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo. Serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas Kun sesak nih.
1: Iya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Next nomor 2, jadi setelah The Avengers, Marvel Cinematic Universe juga udah masuk ke fase berikutnya. Itu ada Iron Man ketiga yang kalau kamu mau nonton ya, ini secara sebenarnya rilisan sih teman Pro 2, walaupun kalau tadi kata Bang Ye itu bakal bingungin, tapi untuk aku sendiri kayaknya ya it's okay aja lah. It's okay why, Mas. It's okay why. Terus kalau Iron Man 3 itu rilis di 2013, menjadi film pertama phase kedua mengambil cerita setelah peristiwa besar di New York, yaitu yang terjadi di The Avengers. Tony Stark juga harus menghadapi dampak psikologis dari pertempuran tersebut, teman Pro 2. Kemudian ada lagi yang Thor, The Dark World, yang kembali juga memperluas cerita Thor sama Loki. Setelah itu, MCU kemudian menghadirkan salah satu cerita penting, yaitu Captain America, The Winter Soldier, pada tahun 2014. Film ini membawa nuansa thriller dan juga memperkenalkan ada Falcon, sekaligus juga perkembangan besar dalam cerita Captain America. Nah, ini udah mulai muncul hero lagi nih, ada Falcon, teman Pro 2. Jadi kalau yang pertama kan Iron Man, terus Iron Man ada Thor, Thor itu kan diperkenalkan Loki, ada Captain America, terus The Avengers yang 2012 itu kan musuhnya sebenarnya Loki-Loki juga. The Winter Soldier 2014. Terus juga di 2014 itu juga Marvel memperkenalkan kelompok yang cukup berbeda dari Avengers lewat Guardian of the Galaxy. Ada Peter Quill, Gamora, Drax, Rocket, dan Groot yang awalnya punya cerita sendiri, sebelum akhirnya terhubung dengan cerita besar MCU. Ahem, Groot. Tahun 2015 dilanjutkan dengan Avengers Age of Ultron yang memperkenalkan ada Wanda Maximoff sama Vision. Setelah itu, phase kedua ditutup sama Ant-Man yang ngebawa konsep superhero dengan skala lebih kecil dan nuansa heist, teman Pro 2. Karena emang Ant-Man ini agak berandal kayaknya ya. Ya, dibilang penjahat bukan sih, tapi emang lingkungannya, dan juga sebenarnya dia juga kan sempat akhirnya ditangkap tuh sama yang namanya polisi, jadi tahanan rumah. Itu ya teman Pro 2 untuk yang memasuki phase kedua. Lalu tahun 2016 itu jadi awal dari phase ketiga. Dibuka dengan Captain America, ada Civil War, itu konflik antara para Avengers yang buat hubungan Steve Rogers sama Tony Stark nih. Ini yang satu sisi ngebuat kayak, aduh masa gini sih, ketika waktu remaja menyaksikannya tuh kayak, wah ini masa antara para superhero. Aku masih belum kebayang gitu kan teman Pro 2, masih belum tahu permasalahannya tuh sebenarnya apa yang membuat mereka sampai ribut gitu kan. Dan juga masalahnya tuh semakin rumit. Walaupun kita juga kan diperkenalkan tuh sama apa sih yang lengan satu, ya ampun lupa lagi, yang temennya Steve Rogers. Film ini juga memperkenalkan Black Panther dan juga Spider-Man versi Tom Holland ke MCU. Di tahun yang sama, Marvel juga memperkenalkan ada Doctor Strange, seorang ahli bedah yang kemudian masuk ke dunia sihir dan jadi salah satu karakter penting dalam perkembangan MCU, teman Pro 2. Tahun 2017 ada lagi Guardian of the Galaxy Volume 2 yang melanjutkan cerita kelompok Guardians. Kemudian Spider-Man Homecoming membawa Peter Parker kehidupan sehari-hari sebagai remaja sekaligus superhero yang mendapat bimbingan dari Tony Stark. Di 2017 ada Thor Ragnarok, ngebawa perubahan besar pada karakter Thor. Film ini juga ngehadirin ada Hulk, teman Pro 2, sama memperkenalkan Valkyrie. Ceritanya juga kemudian mengarah langsung menuju peristiwa besar berikutnya nih, yaitu ada Avengers Endgame. Tapi sebelum itu, di tahun 2018 itu dimulai dengan Black Panther yang memperkenalkan lebih jauh dunia Wakanda sama karakter T'Challa. Setelah itu cerita MCU juga masuk ke skala yang jauh lebih besar melalui Avengers Infinity War. Mungkin kalau kamu yang pasti bingung kan yang Captain America Civil War gitu kan, kenapa tiba-tiba langsung ada Black Panther. Itu kan Black Panther di Captain America Civil War itu teman Pro 2, untuk story-nya emang sedikit, dan akhirnya dimasukin lah tuh di Avengers, bukan Avengers tapi yang Black Panther di tahun 2018.
Kalau yang di Captain America Civil War kan cuman dilihatkan sedikit gambar atau visual mengapa si Black Panther nih ada dendam sama temennya Steve Rogers. Tahu. Steve Rogers tuh temennya yang lengan satu Marvel. Itu ya ampun lupa mulu. The Winter Soldier nomor 2 ada Bucky Barnes, karena di Civil War kan juga ada Bucky Barnes. Nah, di tahun 2018 ini menuju Infinity Saga nomor 2 ada Black Panther, ada Avengers Infinity War yang mempertemukan hampir seluruh karakter yang udah diperkenalkan sebelumnya. Musuh utamanya itu adalah Thanos yang sebenarnya udah beberapa kali diperlihatkan sejak film-film sebelumnya dan akhirnya menjadi ancaman utama bagi para Avengers. Kemudian ada Ant-Man and the Wasp. Filmnya emang terasa lebih kecil skalanya dibanding dengan Infinity War ya teman Pro 2 ya, tapi bagian akhirnya ini menjadi penghubung penting menuju film berikutnya. Di tahun 2019, Marvel merilis Captain Marvel yang mengambil latar 1990-an dan memperkenalkan Carol Danvers. Setelah itu barulah tiba yaitu Avengers Endgame yang menjadi penutup besar dari Infinity Saga dan menggunakan elemen perjalanan waktu untuk menyelesaikan berbagai cerita yang udah dibangun sejak awal MCU.

0: Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir gak sih? Siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Ternyata dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906. Berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sudah minum air putih hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Alright, teman Pro 2, ini kayaknya sebentar lagi udah mau selesai nih teman Pro 2 kebersamaan kita di Kopi Satanya. Jadi mungkin kita bakal, ya yang penting kamu tahu judulnya dulu aja teman Pro 2. Jadi kan kalau menuju Infinity Saga ada Black Panther, Avengers Infinity War, ada Thanos, ada Ant-Man and the Wasp, ada Captain Marvel, Avengers Endgame terakhir. Terus ada juga setelah Endgame itu Spider-Man Far From Home di 2019. Ada WandaVision juga teman Pro 2. Itu merupakan salah satu proyek pertama yang mengeksplorasi Wanda dan juga Vision dalam format serial. Ada juga The Falcon and the Winter Soldier. Lalu kemudian serial Loki juga. Dan ada Black Widow teman Pro 2. Nah, multiverse itu udah mulai terasa bener-bener lebih variatif lagi, lebih berbeda lagi ketika Marvel memperkenalkan ada What If. Itu serial animasi yang mengeksplorasi skenario alternatif. Jadi emang kayak skenarionya tuh alternatif banget. Entah itu para Avengers jadi zombie, terus juga yang kata Avengers ini ketemu Avengers ini, Avengers itu gabung Avengers itu, atau ternyata Avengersnya penjahat. Terus juga yang tim Marvelnya yang jadi pahlawan. Oh, pokoknya What If itu skenarionya tuh benar-benar yang alternatif lah dari kejadian-kejadian yang udah dikenal di Marvel Cinematic Universe. Ada juga Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings teman Pro 2. Lalu ada Eternals. Itu memperkenalkan kelompok makhluk super yang udah berada di bumi selama ribuan tahun. Walaupun emang gak tahu nih ada hubungannya kah, soalnya kalau aku bedah, bukan bedah sih, terlalu dalam banget kayaknya. Kalau aku lihat ya teman Pro 2 ya, itu gak terlalu ada kaitannya banget sih. Kemudian juga ada Hawkeye. Dan di tahun 2021 ditutup sama Spider-Man No Way Home. Lalu di 2022 ada Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nah, MCU makin banyak genre. Thor, Love and Thunder, Mrs. Marvel, She-Hulk, Attorney at Law. Ini yang gendernya udah mulai agak berbeda ya teman Pro 2 ya. Jadi yang biasanya kita melihat para laki-laki, sekarang ada She-Hulk, ada Mrs. Marvel, ada Werewolf by Night, lalu ada Black Panther, Wakanda Forever, dan The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Apalagi kalau Black Panther yang Wakanda Forever ya, ketika kematian T'Challa, itu akhirnya Namora serta Riri Williams yang menjadi karakter utamanya. Dari Quantumania sampai Spider-Man Brand New Day, ini ada Ant-Man dan The Wasp Quantumania, ada Guardian of the Galaxy Volume 3, ada Secret Invasions melanjutkan cerita dari Nick Fury sama Skrulls, sementara The Marvels mempertemukan Captain Marvel, Monica Rambeau dan Kamala Khan. Ada Deadpool dan Wolverine, itu lucu banget teman Pro 2. Dan juga yang memperkenalkan ada juga Agatha All Along yang meluncurkan elemen dari WandaVision. Kemudian tahun 2025 itu Captain America Brave New World, Daredevil Born Again, Thunderbolts, Ironheart, The Fantastic Four, First Steps. Ada juga di tahun 2026 ya, baru-baru ini ya teman Pro 2 ya, Spider-Man Brand New Day. Dan yang lagi tayang saat ini itu ada Marvel Endgame Encore. Ada Avengers kok Marvel sih. Avengers Endgame Encore. Biar supaya nanti kamu tahu nih hubungan dari kisah-kisah sebelumnya ke film yang bakal hadir selanjutnya, yaitu ada Avengers Doomsday. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, itu dia. Mungkin kamu yang tertarik mau coba masuk dalam Marvel Cinematic Universe, penasaran mau nontonnya apa aja. Ya sebenarnya kalau yang dengan film-film besarnya sih nggak terlalu masalah ya teman Pro 2. Kayak misalnya kamu mau langsung The Avengers, terus juga Avengers Endgame atau Avengers Infinity War dulu, Avengers Endgame, baru langsung ke Avengers Doomsday. Ya it's okay, why lah. Kalau gitu kita mengakhiri dulu kebersamaan kita di Kopi Satangah. Thank you untuk kamu semua yang udah gabung dan juga yang udah di ada TikTok nih, ada Kak Rahma, Siri Wahyuni, halo semuanya. Ada juga Shane, ada Bang Fitro juga yang udah gabung.
ini setelah ini kita harus mengakhiri nih kebersamaan di TikTok. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau di frekuensi 90,8 MHz terus juga aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id, kita bakal stay tune terus sampai jam 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Ya kurang lebih segitulah teman Pro 2. Kita dengerin dulu ada Romantic Echoes, persembahan dari masa lalu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Pernahkah kamu bertanya?

kenapa simbol at digunakan untuk alamat email. Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalan 6 juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

understand the type of Saturday dumb shit we do.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak, ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan. Membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air. Memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang, teman Pro 2, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, mimpi indah dan bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi modulasi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12, kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Tetap kreatif membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan, sana kita duduk.
3: Ya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Abi ditune up.
6: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
5: Ai, laju kalau kayak gitu.
6: Ayo.
5: Nah. Udah belum?
6: Belum nyampe dapur asapnya.
5: Nah, kamu.
1: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
5: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
7: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi bi yaumil qiyamah. Ya, makmur para pemuda-pemudi umat Islam. Menjadi orang yang tulus itu sangat sulit. Meski demikian, jangan pernah untuk berhenti berusaha menjadi orang yang tulus, ikhlas dan berhati putih. Jika berbuat baik kepada orang yang membenci kita masih sulit, setidaknya mari kita menahan diri untuk tidak membalas keburukan hal yang sama. Allah SWT apabila mencintai hambanya, selalu mengilhamkan kasih sayang, persaudaraan dan iman yang bercahaya kepada semua Islam. Hamba yang ia cintai selalu merasa bahwa hidup di dunia teramat singkat, sehingga tidak ada waktu untuk mempermasalahkan sikap buruk orang lain. Hamba yang menjadi kekasih Allah, yang selalu ingin mendapat limpah kasih sayangnya, hati yang rindu akan Rabb, selalu ingin berbuat baik kepada manusia tanpa mengharapkan balasan. Orang yang berhati ikhlas akan selalu beribadah, bekerja semata-mata untuk Allah. Maka jika Anda merasa sedih jika dicaci manusia lainnya, dianggap hina dan diremehkan, jangan pernah merasa sedih. Jangan merasa sedih jika dicaci manusia lainnya, dianggap hina dan diremehkan. Kenapa? Karena ia hanya berpusat pada keinginan untuk mencari ridha Allah. Seorang yang tulus beribadah pada Allah, dia hanya mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Jika seseorang mengalami fase kehidupan beriklim, berikhlas, tidak ada alasan bagi dirinya untuk bersedih, sebab ia yakin bahwa hidup dan matinya hanya untuk Allah. Ia pun tak merasa sedih dengan ujian, sebab ia meyakini bahwa Allah akan meningkatkan derajat takwa bersama dengan musibah yang menimpa. Semakin tinggi, semakin besar musibah yang didapat, semakin tinggi ujiannya. Jika bisa melewati, maka akan tinggi derajatnya. Maka janganlah engkau bersedih, karena di balik sebuah musibah, di balik sebuah kesulitan, pasti ada kemudahan. Andai setiap waktu kita merasa rindu pada Allah, tentu tak ada ruang dan waktu untuk berpaling dari Allah. Sebab hati yang rindu pada Allah mendambakan perjumpaan indah dengan Allah, dan itu hanya dibayar dengan tiket amal soleh. Takkan mungkin tanpa amal soleh bisa berjumpa dengan Allah. Amal solehlah yang menjadi jembatan untuk kita bertemu dengan Allah. Maka para pemuda-pemudi, mau sampai kapan waktu dihabiskan untuk hura-hura, hedonisme, untuk hal duniawi yang tidak ada gunanya, hanya semata fana, dan engkau meninggalkan segala amal, kesempatan untuk beramal soleh. Yang wajib engkau tinggalkan, yang sunnah engkau abaikan, yang kau kejar malah makruh dan haram. Lantas bagaimana engkau berjumpa dengan Allah, wahai para pemuda pemuda Islam? Hati yang rindu akan Rabb selalu diliputi kesabaran, ketegaran dan keteguhan. Ia tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Meski begitu, rasa tidak takut selain kepadanya hanya akan bermetamorfosis menjadi akhlak yang mulia. Ia tidak takut pada apa saja, tetapi selalu mencoba bersikap penuh kasih dan santun. Sebab yakin bahwa sikap penuh kasih dan santun akan membawa pada ridho Allah. Ketika ada orang yang menghinamu, mencaci, membulimu atas keislamanmu, atas keibadahanmu, atas kesolehan-solehanmu, atas pakaianmu yang menutup aurat, atas pakaianmu yang menutup hijab, atas pakaianmu yang begitu sunnah, maka tidaklah perlu engkau takut, tidak perlu engkau bersedih. Kenapa? Akan menjadi akhlak yang mulia pada dirimu. Akhlak yang mulia selama di dunia akan menjadi bekal terbaik untuk menghadap Allah. Hati yang rindu akan Rabb yang merupakan hati yang istimewa, ia akan tetap tenang ketika ujian bertubi-tubi menghantam dirinya. Sebab hati yang tenang menafsirkan ujian
sebagai bentuk kasih sayang Allah. Jangan pernah merasa Allah melupakanmu. Justru Allah sedang memberimu ujian itu karena Allah kasih sayangmu. Karena bentuk kasih sayang Allah, bukan bentuk Allah melupakanmu. Hati yang rindu akan Allah akan selalu dipayungi kesabaran. Bahwa ia meyakini bahwa kesabaran akan berakhir indah di akhirat. Layaknya engkau sedang menaik gunung. Engkau terus berusaha dengan kesabaran. Semakin tinggi, semakin berat ujiannya. Semakin besar perjuangannya. Namun ketika di puncak, engkau akan merasa nikmat. Kenikmatan itulah seperti engkau akan merasakan di akhirat. Ketika engkau merasa berat bebanmu di dunia. Hati yang rindu akan Rabb-nya akan selalu rindu kematian. Ia tidak menghajatkan ridho Allah, tapi ia menghajatkan ridho Allah. Hati yang rindu akan Allah tidak selalu rindu kematian, tetapi ia menghajatkan ridho kepada Allah. Tak perlu kita rindu kematian. Kenapa? Ya, kematian sudah pasti akan datang. Maka rindulah bertemu dengan Allah. Maka rindulah atas ridhonya Allah. Hati yang ridho akan Allah selalu mengharap hidup yang bermanfaat bagi umat Islam lainnya, sehingga pada penghujung usia ia dapat gagah bertanggung jawab atas karunia Allah. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Allah berfirman, wahai jiwa yang telah mencapai ketentraman, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk hati yang rindu kepada Allah, hati yang tenang dalam beribadah, hati yang bahagia walaupun penuh duka, penuh mulian, penuh caci maki. Jangan sampai orang lain merusak cintamu kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Teman terbaik.

0: was the therapy.
1: Ayah, ayah.
2: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
2: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
3: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
4: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Farogi Adriani Sumampo, saat dihubungi RRI Padang mengatakan Pertamina melakukan pengecekan untuk memastikan kondisi produk di lapangan sekaligus kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pertamina Patraniaga juga melakukan cross-check terhadap penerimaan BBM jenis Pertalite serta hasil pengujian laboratorium terbaru. Ia juga menyampaikan berdasarkan hasil sampling dan pengujian awal di SPBU, sampel Pertalite dinyatakan sesuai spesifikasi, termasuk dari sisi density dan tidak ditemukan adanya kandungan air dalam sampel. Untuk melengkapi pemeriksaan, Pertamina mengambil sampel Pertalite pada 6 titik SPBU yang ada di Kabupaten Agam dan Kota Padang untuk menjalani pengujian laboratorium memastikan kualitas produk pada titik penyaluran sekaligus memperoleh gambaran kondisi Pertalite secara menyeluruh. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar Pekan Kebudayaan Daerah atau PKD 2026 bertajuk Sarasofes. Kegiatan yang berlangsung 28 September hingga 3 Oktober 2026 ini digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Ahmad Zakri, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan membangkitkan semangat masyarakat menjaga seni tradisi daerah. Menurutnya, seni dan budaya juga menjadi sarana edukasi untuk membentuk jati diri dan karakter generasi muda. Kasih Produksi dan Kreasi Seni Budaya UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Ade F. Dira, mengatakan Sarasofes memadukan pertunjukan seni tradisi dengan karya seni modern sebagai bagian dari pengembangan talenta. Ia mengatakan selain pertunjukan, rangkaian Sarasofes menghadirkan pameran seni rupa dan budaya di galeri Taman Budaya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr. Dedi Tri Haryadi, didampingi Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, wilayah Sumatera Barat, Nyonya Septi Dedi, kembali mengunjungi masyarakat terdampak bencana banjir gelodo di Kabupaten Solo. Kunjungan tersebut merupakan kali kedua Kejati Sumbar mendatangi wilayah terdampak gelodo di Kabupaten Solo. Kehadiran jajaran Kejati Sumbar menjadi bentuk kepedulian sekaligus komitmen untuk hadir di tengah masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana. Kejati Sumatera Barat, Dr. Dedi Tri Haryadi, mengatakan bantuan yang disalurkan antara lain 50 unit kasur dan 1 ton beras. Selain itu, bantuan juga berupa berbagai kebutuhan sehari-hari seperti pampers, deterjen, makanan, selimut, perlengkapan ibadah, handuk, pakaian, gula, telur, minyak goreng, teh, dan kopi. Bantuan diserahkan kepada sejumlah perwakilan penerima diantaranya Bupati Solo, Ketua TPPKK, Penjabat Wali Negari Batang Barus, Kepala Jorong Kayu Aro, DKM Masjid Jamia Ikhlas Ar-Rahman Arosuka, serta perwakilan masyarakat terdampak bencana. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan

ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi, selamat hari Rabu.
1: Selamat hari Rabu di penghujung September ya.
0: Betul, 30 September 2026.
1: Betul.
0: Wah, kalau kita 30 September tuh kalau di kita sendiri kayaknya banyak yang diperingati ya.
1: Banyak, hari yang cukup bersejarah di ya masyarakat Indonesia gitu,
0: masyarakat
1: ya.
0: Masyarakat Indonesia juga, Kota Padang juga, Sumatera Barat deh khususnya teman
1: Pro 2.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Emang ya kan.
1: Ada peringatan yang positif, ada yang cukup negatif juga ya.
0: Ya maksudnya betul, betul.
1: Peristiwa yang terjadi di hari ini ya kita peringati untuk mengenang

0: jasa-jasa pahlawan juga ya.
1: Betul.
0: Yang terjadi dalam sebuah tragedi juga
1: tragedi.
0: Nih.
1: Betul, betul, betul, teman perdua. Tapi nanti kita bakal bahas itu ya di hari-hari penting kita.
0: Betul.
1: Di hari ini teman perdua, di mana lagi kalau bukan di Sabana Pagi.
0: Sabana Pagi. Yes. Sampai jam 10 nanti ya.
1: Betul, betul. Pagi ini barengan sama Rini dan juga Gus Pri di sini teman perdua. Kita bakal seseruan bareng dan jam 6 pagi seperti biasa. Sudirman masih sepi aja.
0: Masih, tapi bentar lagi kayaknya rame sih.
1: Kayaknya bentar lagi ya. Karena sekarang ya, kayaknya lagi pada siap-siap sih ya. Kayaknya lagi pada siap-siap.
0: Lagi mandi kali gitu ya.
1: Nah, mungkin lagi. Ada yang lagi mandi, lagi gosok gigi juga mungkin sih.
0: Betul. Terus ada kayak ritual-ritual pagi gitu ya.
1: Ritual pagi kesannya harus apa, sesajen banget Kak.
0: Siapa tuh bengong dulu kan biasanya orang.
1: Oh iya iya iya.
0: Bengong
1: betul,
0: dulu
1: betul.
0: Pagi-pagi gitu ya, hari ya. Ini mau ngapain aja ya gitu.
1: Ya kan ada orang bangun tidur tuh gak langsung ah gitu langsung ke kamar mandi blablabla. Enggak juga
0: betul.
1: Ada yang bengong dulu.
0: Bengong dulu ya.
1: Nah tapi kalau
0: seorang Jawa ya.
1: Iya tapi kalau seorang Gus Pri Azwar bengong dulu kah atau langsung aduh gitu.
0: Nah ini bad habit sih sebenarnya teman berdua. Aku tuh kayak autopilot aja langsung kayak ngecek HP sih biasanya.
1: Mau oh, ngecek HP. Yeah. Oh enggak bengong dulu.
0: Iya, Kak, bengongnya sambil lihat HP kadang-kadang
1: oh,
0: gitu.
1: Ini bengong sambil lihat HP, itu namanya bukan bengong. Tapi bengong sambil lihat HP.
0: Iya, kadang-kadang nge-scroll gitu terus kayak pikirannya mikirin yang lain, tiba-tiba tadi nge-scroll apa ya gitu,
1: oh, enggak sadar gitu.
0: Gitu. Tiba-tiba enggaknya kayaknya udah harus mandi deh gitu.
1: Oh gitu. Jadi agak lama ya.
0: Iya lumayan.
1: Agak lama sih teman perdua. Tapi aku juga tipe yang bengong dulu bangun pagi teman perdua. Aku
0: oh,
1: juga
0: gitu.
1: Aku tipe yang bengong bangun pagi kayak hari ini hari apa ya. Oh kerja hari ini siaran apa ya. Ah gitu. Apa ya gitu. Karena apa? Karena keseringan masuk pagi. Jadi aduh lupa deh hari ini hari apa gitu.
0: Benar. Kadang-kadang bangun pagi ini telat gak ya gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah gitu betul-betul.
0: Harusnya
1: betul, betul,
0: udah di kantor gak ya jam segini gitu.
1: Iya,
0: biasanya
1: iya,
0: ngecek
1: betul,
0: juga
1: betul,
0: sih.
1: Betul-betul. Nah itulah tipe kita pagi-pagi teman perdua. Kalau tipe kamu, nah kita gak tahu tuh teman perdua. Semoga gak bengong-bengong amat ya. Jangan lama-lama bengongnya. Nanti kemakan waktu, telat.
0: Betul. Apalagi cepat macet gitu ya.
1: Iya betul-betul. Nanti di Google Maps merah lagi
0: merah
1: tuh jalanan
0: deh tuh.
1: Iya betul. Oke deh kalau gitu teman perdua, nanti kita masih bakal balik lagi. Pastinya masih di Sabana Pagi-pagi hari ini. Dan kita bakal update info juga buat kamu teman perdua. Tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Sivitas Akademika Universitas Negeri Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Berita untuk kejayaan Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Ya, sama Pro 2. Hari ini hari Rabu dan kayaknya gak ada yang libur hari ini gitu ya.
0: Gak ada yang libur hari ini, emang gak ada. Kebetulan emang gak ada, di anak sekolah pergi sekolah, anak
1: pergi sekolah,
0: bener. Yang kerja sih kerja ya hari ini, teman Pro 2. Tapi
1: tanggal 30 September itu bukan tanggal merah ya?
0: Bukan, gak ada tanggal merah ya, ya, ya. Semua orang bersyukur kalau ini tanggal merah.
1: Siapa tau kayak hari ini tuh niatnya mau pergi sekolah gitu, tapi tiba-tiba lihat tanggal, gak jadi, batal gitu pergi sekolahnya karena ternyata tanggal merah gitu.
0: Nah, kebetulan bukan ya teman Pro 2. Bukan.
1: Bukan.
0: Yeah. Soalnya kebanyakan orang tuh berharap hari ini tanggal merah. Kenapa? Karena mungkin capek juga ya dengan tugas-tugas yang ada gitu, deadline yang ada ya kan.
1: Iya, tapi ternyata mau libur belum bisa.
0: Belum gitu. Bisa. Sabar, betul, dulu, betul. Deh. Sabar ya, teman Pro 2. Tapi tenang aja, yang namanya pekerjaan, tugas segala macam kan sekarang tuh teknologi udah canggih banget ya.
1: Betul.
0: Dan itu kayaknya tuh sering banget orang-orang sekarang tuh pakai ini, pakai AI, mau enggak apa-apa itu apa-apa AI gitu.
1: Iya, kayak udah gampang banget gitu ya, gitu ya tinggal.
0: Betul.
1: Masukin prompt nanti keluar deh apa yang diperlukan.
0: Betul. Nah sekarang tuh yang terkenal banget kan ChatGPT sama Gemini tuh paling sering banget digunakan sama orang-orang kayaknya gitu ya. Nah jadi tuh teman Pro 2, kalau ChatGPT sendiri sih kayaknya mahasiswa banyakan ChatGPT ya.
1: Iya.
0: Banyakan yang bikin ChatGPT ya.
1: Iya, tergantung ininya ya, penggunanya gitu ya.
0: Nah betul. Nah tapi tuh teman Pro 2, ChatGPT ini kan dikembangkan sama OpenAI namanya. Betul. Perusahaannya. Nah jadi si OpenAI ini mau bikin si GPT versi 6.1 Astra namanya teman Pro 2.
1: Sampai di generasi ke-6 berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Kayak waduh kecepatan nih ChatGPT gitu.
1: Kayak kita ngelihat evolusi dari GPT itu serem sih jatuhnya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, cepet.
1: Kayak dalam beberapa tahun aja yang sering muncul tuh biasanya reels tentang video buatan AI yang dulu kualitasnya masih kayak gak jelas banget.
0: Iya, betul.
1: Beberapa tahun yang lalu, tapi tahun 2026 ini kayak udah real banget gitu loh, kayak bukan AI.
0: Betul sekali. Jadi itu emang kayak gitulah sekarang ya teman Pro 2. Jadi ya namanya teknologinya cepet banget, teknologinya gitu.
1: Namanya juga kecerdasan buatan, bisa-bisa dia kayak secerdas itu juga ya.
0: Nah,
1: berkembang dengan dirinya sendiri
0: betul. Nah tapi tuh teman Pro 2, nah tapi ini sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Nah sekarang OpenAI itu akhirnya membatalin nih si 6.1 Astra ini.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena ternyata ini tidak memenuhi standar keamanan ya.
0: Gak aman ternyata.
1: Betul. Karena mungkin terlalu cerdas ini kali ya.
0: Terlalu pintar kamu. ChatGPT gitu kayaknya seperti itu ya teman berdua.
1: Dan pembatalan ini tuh diumumkan cuman sehari sebelum konferensi developer tahunan OpenAI gitu.
0: Betul.
1: Ya teman berdua.
0: Nah jadi sebenarnya teman berdua, si GPT 6.1 Astra ini awalnya direncanakan bakal dirilis di bulan Oktober dan akan debut sebagai otak terbaru dari ChatGPT dan juga Codex. Tapi model AI ini ternyata nunjukin tingkat tipu muslihat yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya selama ini, teman-teman.
1: Serem banget sih, kayak
0: tipu muslihat nggak tuh, manipulatif emang nih.
1: Kayak dia disampaikan juga nih, dia melakukan tugas-tugas yang atau mengambil tindakan gitu ya. Untuk menyelesaikan tugas tanpa meminta izin. Jadi dia kayak punya keinginan sendiri nih gitu.
0: Ah betul. Biasanya, itu kayak kesan nonton film deh.
1: Bener. Kayak kita nonton Terminator gitu ya.
0: Betul.
1: Cuman belum ada wujud fisiknya aja.
0: Nah ini berasa kita ngingetin kita ke ini. Ke Iron Man ini.
1: Bener.
0: Bukan Avengers. Age of Ultron.
1: Ultron bener.
0: Iya.
1: Itu kan dari ininya
0: kecerdasan,
1: Iron Man ya.
0: Iya, kecerdasan buatan juga, tapi ternyata dia punya keinginan sendiri gitu.
1: Serem sih kalau jadi ya.
0: Serem, teman Pro 2.
1: Apalagi data-data dan semua hal-hal yang kita simpan biasanya ada di gadget kita gitu.
0: Betul.
1: Bisa diakses oleh ChatGPT ini, oleh OpenAI ini. Jadi serem kan nanti dia kayak transfer sendiri tanpa minta izin ke kita gitu, mengakses password kita gitu ya teman Pro 2.
0: Betul. Jadi nih teman Pro 2, jadi dari OpenAI-nya kan ada tim R&D-nya lah ya, nyoba-nyoba gitu ya kan. Yeah. Nah, jadi ketika dicobain nih teman Pro 2 si jenis yang ini, ternyata mereka itu lepas kendali saat uji coba, bisa mengakses internet dan juga memobile platform Hugging Face.
1: Nah.
0: Wow, mumpulang tuh namanya. Aduh, ternyata.
1: Nah, dia open model open AI ini juga terlibat dalam sejumlah insiden tambahan dalam sebulan terakhir nih katanya. Termasuk kayak meretas website milik pemerintah Australia dan Amerika Serikat. Nah, udah ada usaha-usaha tuh ke sana.
0: Iya. Agak jauh ya nih ya. Kita enggak pernah expect juga mereka akan ke website pemerintahan gitu ya. Nah, jadi nih teman Pro 2 setelah insiden ini gitu ya, teman Pro 2 ini akhirnya dari OpenAI sendiri itu katanya bakal coba banyak pengamanan untuk model AI juga. Gitu.
1: Ini kayak kita harus mengimbangi sih tingkat keamanannya, emang harus ditingkatkan gitu ya, seiring dengan perkembangan ChatGPT atau AI gitu ya secara umum.
0: Betul.
1: Yang kayaknya susah banget dibendung gitu.
0: Iya. Eh tapi ternyata dia juga pernah ini, pernah membagikan gambar yang kita upload ke ChatGPT ke website pihak ketiga. Bayangin tuh kalau kita mau edit-edit foto, nah, kita masukin di AI. Dia. Nah, nanti dia jual tuh foto kita.
1: Bener.
0: Buset.
1: Kayak di, tanpa buset. Izin kita gitu ya. Secara nggak langsung kita udah ngasih izin dengan upload foto ke AI gitu ya.
0: Iya.
1: Dia bebas aja menggunakan foto-foto kita buat apa.
0: Betul. Emang nih agak lain, emang agak lain model yang ini. Untung nggak jadi dirilis ya sama.
1: Bener, keputusannya bener sih.
0: Betul. Sangat membahayakan ini.
1: Sangat membahayakan.
0: Ini tuh emang berasa nonton Avengers.
1: Iya gitu. Bener. Karena sekali aja dilepas kan semua hal tersambung di internet, ya udah. Iya. Dalam gak butuh waktu lama sih kayaknya gitu ya.
0: Betul. Age of Ultron kayak gini juga kan.
1: Bener.
0: Dia kan juga dimasukin apa gitu, kayak AI juga lah gitu.
1: Ada chipnya.
0: Ya ini ampun sih. Parah. Tapi kan abis itu ada Vision.
1: Vision bener.
0: Cuman kan kita gak di Iron Man ya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Tony Stark kan gak real ya.
1: Gak ada. Captain America belum ada, masih beku kayaknya.
0: Jadi kan belum real nih. Jadi kita aduh gimana nih kalau beneran. Tapi untungnya gak jadi dirilis ya. Jangan sampai deh teman Pro 2.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Saya Kaput Ramu Patina Latar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Manatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama kita di sini.
1: Betul, masih di Sabana Pagi, teman Pro 2. Tadi kita sempat ngebahas soal Avengers
0: Ultron.
1: Age of Ultron, yeah. Takut banget kalau ada Ultron in real life gitu. Betul. Kan ya, teman Pro 2. Tapi kan untungnya enggak ada.
0: Untungnya
1: enggak ada.
0: Fiksi ya.
1: Untungnya itu fiksi. Cuman gara-gara ChatGPT kita agak overthinking nih tadi, teman Pro 2.
0: Kayaknya di masa depan dia nggak tahu ya.
1: Nggak tahu sih, tapi berharapnya kan kalau kita kalau udah kayak gitu berharapnya Avengers in real life dong adanya gitu.
0: Bener, tapi sampai sekarang masih film dan
1: masih betul.
0: Ya kalaupun ada filmnya yang diperpanjang kemarin.
1: Nah, filmnya diperpanjang lagi.
0: Ada versi apa ya, extended versionnya kali gitu ya.
1: Encore-nya dari Endgame. Bayangin Endgame tuh udah dirilis 2019 apa ya?
0: Bener,
1: 2019 ya, gitu kalau nggak salah, teman Pro 2. 3 jam tuh filmnya, kita nonton di bioskop nungguin tuh film 3 jam. Mas, sekarang dibikin lagi versi encore-nya teman Pro 2.
0: Bener, jadi lebih panjang itu ya, 3 jadi jam berapa menit gitu.
1: Nah,
0: salah satu yang beda dari film sebelumnya, ini adalah endingnya. Yaitu ending ikonik Captain America yang dirilis pada 2019 ya.
1: Iya, iya,
0: yang
1: betul.
0: Yang kayak
1: betul.
0: Waktu itu ingat gak? Yang dia ngasih shield-nya ke Captain America yang baru, ke Falcon. Iya benar. Ke Sam Wilson ya namanya.
1: Iya, iya, betul, betul.
0: Nah, gak tahu adegan yang diubah yang mana ya. Aku belum nonton lagi nih, teman-teman.
1: Aku juga, teman-teman. Tapi apa kata-kata Avengers Assemble? Apa yang itu ya? Kita juga gak tahu.
0: Nah, itu
1: kita
0: dia
1: belum nonton, jujur.
0: Atau dia kan abis itu Captain America-nya kembali. Gak kembali ke masa depan gitu ya. Dia enggak. Stay di masa lalunya.
1: Betul.
0: Dan hidup bersama Peggy Carter.
1: Iya, betul.
0: Dia menari gitu ya.
1: Iya, iya, betul-betul.
0: Menyelesaikan.
1: Itu ending di Endgame.
0: Di Endgame. Nah, yang diubah itu sebenarnya.
1: Nah, jadi katanya yang paling heboh itu karena bagian penutup filmnya itu diubah gitu.
0: Nah, itu dia,
1: jadi ada adegan-adegan baru di sana gitu, teman berdua.
0: Ya, kayaknya yang lumayan aku sempat ini deh kemarin, teman berdua sempat ngelihat postingan gitu, review film gitu dari di mana ya, di Instagram apa di X gitu ya. Nah, emang ada adegan-adegan tambahan gitu, termasuk kayak yang ada hubungannya sama Hulk juga kali gitu ya. Tapi
1: Hulk
0: adegan
1: juga.
0: Adegan spesifiknya belum ini nih, belum dilihat lebih lanjut lagi sih, teman Pro 2.
1: Kayaknya sih ya. Tapi katanya nih, teman Pro 2, kalau versi aslinya kan emang dia lagi, Steve Rogers alias Captain America tuh lagi berdansa lah sama Peggy Carter ya.
0: Iya.
1: Tapi di versi encore-nya itu katanya, teman Pro 2, dimana disana Loki hadir dan menawarkan bantuan kepada mereka berdua gitu.
0: Oh gitu. Oh, kan Loki sekarang tugasnya ini ya, DGVA. Menjaga.
1: Iya, menjaga. Bener, menjaga semesta kerjaannya sekarang.
0: Menjaga multiverse dia.
1: Betul, betul, itulah pekerjaan Loki. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang ngikutin Avengers emang harus ditonton dari awal.
0: Benar.
1: Soalnya bingung banget.
0: Itu dia, teman Pro 2. Nah, adegan yang diceritakan dalam Avengers Endgame Encore ini katanya multiverse-nya collab gitu loh. Jadi kayak mulai mengalami kerusakan dan keruntuhan gitu. Dan itu gak cuma satu, ada sekitar 3000 apa kemarin itu kan. Multiverse itu banyak ya. Dan
1: banyak banget.
0: 3000 multiverse itu katanya mulai runtuh. Nah, teori dari orang yang suka bikin teori-teori film gitu di YouTube katanya. Ini ada pengaruh atau ada keterlibatan Dr. Doom juga.
1: Dr. Doom baru mau dirilis.
0: Nah, itu dia katanya, kenapa multiverse-nya kolaps, kan Loki sekarang tugasnya menjaga multiverse gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, katanya mungkin aja Dr. Doom membunuh Loki, katanya gitu.
1: Gitu
0: makanya
1: ya?
0: Gak ada yang jaga multiverse, makanya satu persatu mulai kolaps gitu. Teorinya gitu sih, tapi gak tahu
1: gitu ya.
0: Yang terjadi mungkin baru nanti di spill-nya di Dr. Doom kali.
1: Dr.
0: ya.
1: Dr. Doom kali kita bisa tahu gitu alasannya gimana gitu.
0: Bener.
1: Ya. Nah, jadi nih teman Pro 2 katanya si Endgame Encore ini sengaja dirilis dengan tambahan-tambahan adegan baru juga. Itu untuk ngelit penonton sampai di Dr. Doom dan bisa ngerti gitu. Avengers Dr. Doomnya bisa ngerti kita nontonnya ketika nanti itu dirilis gitu teman Pro 2.
0: Bener.
1: Cuman ya kayak aduh pusing. Ngikutin semesta MCU tuh pusing.
0: Iya iya iya.
1: Pusing banget.
0: Bener, jadi kayak yang tadi disampaikan gitu ya, Loki itu mendadak hadir dan menawarkan bantuan kepada mereka, itu maksudnya Peggy Carter dan Captain America gitu ya. Iya.
1: Karena di Doctor Doom, Steve Rogers balik lagi kan, di trailernya balik lagi.
0: Bener, dia. Mungkin mereka bisa tetap hidup sampai di masa sekarang atau nggak tahu deh gimana sih.
1: Nggak tahu gimana gitu teman Pro 2. Dan nanti itu katanya di Doctor Doom ada Fantastic Four juga. Ada Thunderbolts.
0: Bener.
1: Juga di situ.
0: New Avengers gitu.
1: New
0: ya.
1: New Avengers Thunderbolts. Ya
0: ada Avenger yang lama nih. Sekarang ada
1: yang baru.
0: Yang baru lagi.
1: Walaupun bingung. Iya, Avengers yang lama itu yang kayaknya yang keren-keren banget tuh, gitu kan.
0: Bener.
1: Yang
0: the real
1: OG. Avenger. Iya. OG Avengers. Nah, yang Thunderbolts tuh agak nyeleneh-nyeleneh gimana gitu.
0: Bener.
1: Bingung kita. Nah,